0: Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16 juta. 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
9: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, SIM Blang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
10: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
9: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
10: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
9: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrib Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarifful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
12: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
11: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
13: Laporan khusus.
14: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
15: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
14: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
15: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
15: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
15: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut, juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick efek ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
13: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu, sangat menarik ya. Karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu. Tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang. Kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
18: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang

hati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick

yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nanti jangan lewatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran aktif TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Dua orang narasumber kami ada Bapak Rusmayadi SST PMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, serta Branch Manager TASPEN Bengkulu, Bapak Indra Kusuma Wardana SHMM. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730709, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: nangis kenapa?
1: Lihat nih komentar Instagram aku, banyak yang ngebully loh, sedih aku tuh.
0: Emang kemarin ada masalah apa?
1: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel, sakitnya tuh di sini, Kak.
0: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emang enak? Syukurin.
2: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bersama kami untuk kesempatan pagi ini, dan tentunya kembali bersama saya Mia akan menemani perjalanan Anda di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini dalam Dialog Bengkulu Menyapa kita akan membahas mengenai peran aktif TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Dan saatnya kami ajak Anda bergabung dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan senang sekali ya menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan pendengar, aparatur sipil negara atau ASN merupakan tulang punggung pelayanan publik. Yang pasti, profesionalisme, integritas, dan kinerja ASN ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan yang berkualitas. Namun, di balik tuntutan kinerja tersebut masih adalah berbagai persoalan yang dihadapi ASN. Mulai dari kesejahteraan, kemudian kepastian jaminan pensiun, perlindungan sosial, hingga pengelolaan karir dan pengembangan kompetensi yang belum merata. Nah, disinilah peran penting dua lembaga strategis, yaitu TASPEN dan juga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pengelola manajemen ASN di daerah. Keduanya memiliki peran besar dalam memastikan ASN tidak hanya berkinerja optimal, tetapi juga hidup dengan rasa aman dan sejahtera. Lalu bagaimana sinergi keduanya dalam menjawab tantangan ASN hari ini? Nah, pagi ini di studio sudah hadir dua orang narasumber. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, dari perwakilan BKD Provinsi Bengkulu, ada Bapak Rusmayadi SST PMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusmayadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Iya, ini yang pertama ya Pak ya di studio?
2: Siapa yang pertama?
0: Yang pertama, dan insya Allah nanti-nanti lagi ya Pak. Kemudian yang kedua, ada perwakilan dari TASPEN, Bapak Indra Kusumawardana SHMM, Branch Manager TASPEN Bengkulu. Selamat pagi Pak Indra.
3: Selamat pagi Sobat RRI Pro.
0: Satu, ya. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, semangat sekali pagi ini Pak.
3: Harus tetap semangat.
0: Harus tetap semangat, baik. Saya mungkin ke Pak Rusmayadi terlebih dahulu ya Pak Indra ya. Nah, Pak Rusmayadi, ini kan berkait dengan kepegawaian, kemudian juga tentang kinerja ASN, dan tentunya kesejahteraan, ini yang penting pastinya. Dan mungkin Bapak bisa menggambarkan secara umum ini Pak, ada beberapa jumlah ASN yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian juga ini kan ASN kan ada dua nih Pak, pegawai negeri sipil dan juga P3K, dulu ada juga P3K paruh waktu. Ini seperti apa Pak, mungkin bisa digambarkan?
2: Ya baik, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di RRI Pro 1 Bengkulu untuk dialog pagi Bengkulu Menyapa. Jadi terkait dengan aparatur sipil negara, bahwa ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil ini di pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini jumlahnya ada 9.303 orang. Kemudian P3K yang full waktu ada 1.627, dan P3K paruh waktu kita di angka 4.365. Jadi secara agregat pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Bengkulu, maksud kami aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Bengkulu itu ada di angka 15.295 orang. Inilah yang membantu Pak Gubernur dalam melaksanakan tugas beliau menjalankan visi misi.

0: provinsi beliau di pemerintah provinsi Bengkulu. Jadi ini kondisi kita hari ini. Tetapi perlu juga kami jelaskan bahwa pegawai negeri sipil itu sangat dinamis sekali. Artinya hari ini mungkin dia bertugas di pemerintah provinsi Bengkulu, tapi ke depan mungkin besok atau lusa atau minggu depan, tahun depan, dia mungkin sudah beralih. Ini pegawai negeri sipil ini sangat dinamis. Termasuk juga pegawai negeri sipil itu atau UP3K itu dinamis sekali untuk dipindahkan dan juga pensiun. Kita di 2025 misalnya ada di 245 orang yang pensiun, kemudian di tahun 2026 ini lebih kurang ada angka yang sama juga, hampir 300-an. Tetapi secara rata-rata bahwa setiap tahun itu pegawai negeri sipil itu pensiun itu di angka 250-300 orang. Oleh sebab itu, dalam konteks untuk bagaimana kesejahteraan pegawai negeri sipil, ini tentu saja kita terus berusaha agar pegawai negeri sipil ini terus mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan perhatian, penghargaan, sehingga dia dalam melaksanakan tugasnya itu benar-benar merasakan, oh saya benar-benar sebagai pegawai negeri sipil yang diperhatikan oleh pemerintah. Ini untuk sementara.
1: Oke, baik. Nah, tadi Bapak sampaikan juga, ini pensiun setiap tahunnya 250-300 gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, untuk menutupinya, ini kan apakah tiap tahun memang ada pengangkatan PNS atau seperti apa? Untuk tahun ini sendiri bagaimana Pak?
0: Kalau tahun ini yang kemarin sudah kami sampaikan. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara itu sudah menyampaikan surat ke kita pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kabupaten kota untuk memenuhi kuota-kuota pegawai negeri sipil. Saya jelaskan dulu bahwa di pemerintah Provinsi Bengkulu itu membutuhkan aparatur sipil negara itu 23.011 orang. Ini berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu perhitungan tahun 2025. Oleh sebab itu, karena keadaan keuangan, kita terus terang tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2025 kemarin kita sudah mendapat pemotongan tunjangan transfer ke daerah itu lumayan besar. Di tahun ini juga kita mendapat pemotongan TKD, sehingga ini berdampak terhadap belanja pegawai. Di satu sisi bahwa pemerintah juga sudah menetapkan bahwa belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari angka 30%. Kita di pemerintah Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah lebih dari 40%.
1: Okay.
0: Sehingga ketika kami bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah, kemudian ke BKD, kemudian Badan Keuangan, kemudian Biro Organisasi dan Inspektorat, ini melakukan rapat terkait dengan perekrutan pegawai negeri sipil dan P3K, maka di tahun 2026 kita memutuskan, karena belanja pegawai kita sudah lebih dari 30%, kita putuskan bahwa di tahun 2026 kita tidak melakukan penerimaan atau perekrutan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K.
1: Oke. Artinya tahun ini tidak ada ya Pak ya?
0: Ya insya Allah, kalau tahun ini belum.
1: Ya, nah dari data yang Bapak sampaikan tadi, jumlah pegawai kita itu kurang lebih 15.000 ya Pak ya?
0: Iya.
1: 15.000, sementara kebutuhannya 23.000. Ini kayaknya masih kurang banyak banget gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Tapi kalau dilihat dari PNS-nya hanya 9 ribuan. Kemudian P3K full dan P3K paruh waktu. Ini sebenarnya P3K ini berpengaruh sekalikah dengan kinerja ASN ataupun juga pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan daerah sendiri Pak?
0: Iya. Jadi baik PNS maupun P3K, dua-duanya bekerja, memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena memang tidak ada dikotomi ini PNS, ini P3K, tidak ada.
1: Betul.
0: Semuanya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing. Oleh sebab itu, pegawai negeri sipil itu diangkat dalam jabatan, maupun baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, ataupun jabatan fungsional dan pelaksana. Tetapi khusus P3K, mereka itu diangkat dalam jabatan fungsional. Tetapi mereka juga dimungkinkan untuk duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, dikecualikan adalah jabatan administrasi. Secara aturan, bahwa seluruh pegawai negeri sipil maupun P3K itu diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kalau dulu adalah Undang-Undang 5 tahun 2014. Tetapi secara perlakuan kita ada perbedaan. Kalau pegawai negeri sipil itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kalau P3K diatur dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi secara prinsip tidak ada. Artinya tugas aparatur sipil negara itu baik PNS dan P3K itu bisa saling substitusi. Artinya saling menggantikan dan melengkapi atau memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh sebab itu tadi disampaikan, ditanyakan kepada kami terkait dengan kebutuhan kita, anjab ABK kita ada 23.011 orang. Tetapi saat ini jumlah kita hanya 15.000, artinya masih ada. Yang paling banyak membutuhkan itu sebenarnya guru.
1: Okay.
0: Guru. Kita punya lebih kurang 200 sekolah, baik itu SMK, SMA, SMK maupun SLB, dan butuh guru. Nah, guru-guru ini sekarang itu banyak bertugas di kota. Oleh sebab itu ini kawan-kawan kami yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang mencoba untuk menata kebutuhan guru ini sehingga tidak ada penumpukan guru-guru di kota, tapi juga dia menyebar secara merata di kabupaten kota. Kami bersyukur bahwa kawan-kawan kita yang P3K, khususnya yang paruh waktu ini, juga memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Karena kalau tidak ada mereka, yang 4.635 orang ini agak kesulitan juga guru pegawai negeri sipil. Sehingga yang saya sampaikan tadi, bahwa kawan-kawan P3K paruh waktu itu saling substitusi dalam terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mengajar, mendampingi kawan-kawan kita, saling membutuhkan dengan pegawai negeri sipil.
1: Baik, baik. Dan saya ke Pak Indra dulu. Oke, Pak Indra, kalau melihat dari data yang sudah disampaikan oleh Pak Rusmayadi tadi terkait dengan jumlah ASN yang ada di Pemda Provinsi Bengkulu ini ada 15.000 kurang lebih. Ini kan untuk PNS-nya sendiri itu 9.000-an ya Pak ya tadi ya, 9.303. Nah, ini apakah memang mereka ini sudah tercover semua Pak untuk menjadi anggota TASPEN atau seperti apa?
2: Ya, jadi TASPEN ini adalah salah satu-satunya badan usaha yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh aparatur sipil negara. Jadi ketika aparatur sipil negara dianggap sejak menjadi calon pegawai itu sudah otomatis terdaftar menjadi peserta TASPEN. Jadi otomatis seluruh ASN baik itu PNS maupun P3K yang ada di seluruh Indonesia otomatis sudah menjadi peserta TASPEN, Bu.
1: Oke, untuk di Bengkulu sudah semua ini
2: sudah
1: artinya?
2: Semua.
1: P3K?
2: Iya.
1: Oke, luar biasa kalau begitu ya. Ini untuk daerah saja ya Pak ya? Untuk Pemda?
2: Ya, seluruh ASN baik itu ASN di pemerintah daerah maupun di instansi vertikal semuanya sudah otomatis menjadi peserta TASPEN.
1: Oke, wah luar biasa sekali kalau begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang peran TASPEN sendiri untuk kesejahteraan ASN, ini kan mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, sebatas mana sih kesejahteraan yang diberikan TASPEN kepada para ASN ini sendiri?
2: Jadi TASPEN ini kalau secara mandatorinya diberikan atau diamanahi oleh pemerintah mengelola 4 program, Bu. Program pensiun, program tabungan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi keempat program ini yang kami selenggarakan secara otomatis melekat pada setiap ASN. Nah, di samping itu kami juga mempunyai program-program lain yang diciptakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para ASN itu sendiri. Misalnya salah satunya adalah program peningkatan top up tabungan hari tua. Jadi dengan melalui program itu ASN misalnya PNS bisa mendapatkan uang lebih ketika nanti pensiun, bisa menambahkan tabungan hari tuanya. Kalau untuk P3K malah lebih bagus lagi karena sampai dengan saat ini memang P3K ini belum diatur secara lengkap mengenai jaminan hari tuanya dan jaminan pensiunnya. Maka dari itu program ini bisa menjadi jembatan ketika nanti P3K selesai kontraknya, ada manfaat yang bisa diambil. Jadi melalui program-program seperti itu TASPEN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para ASN. Selain itu kami juga punya program wirausaha. Wirausaha ini juga bisa dinikmati baik itu PNS aktif maupun ketika mereka memasuki usia pensiun nanti. Jadi sudah siap ketika nanti memasuki usia pensiun.
1: Oke, nah dari program yang sudah disampaikan tadi, program pensiun, kemudian hari tua, kecelakaan dan kematian, ini sebelumnya ini apakah para ASN ini sudah tahu, sudah merasakan atau seperti apa Pak? Atau masih ada juga yang belum tahu dengan program-program ini sendiri Pak? Karena mungkin selama ini dalam pikiran ASN khususnya PNS ini ya Pak ya, pokoknya nanti pas pensiun dapat taspen ya, dapat pensiunan gitu. Atau seperti apa?
2: Betul sekali Bu. Jadi selama ini mindset taspen itu hubungannya ketika nanti pensiun saja ya, padahal memang kami itu sudah menjamin para ASN itu sejak mereka aktif. Maka dari itu kami sedang gencar-gencarnya melakukan roadshow sosialisasi mengenai program kami, TASPEN maupun program dari anak usaha kami. Kami itu sekarang sedang roadshow ke ASN-ASN yang ada di pemerintah daerah maupun ASN-ASN yang ada di instansi vertikal, supaya mereka tahu bahwa TASPEN itu sudah ada sejak mereka jadi calon pegawai, sudah dilindungi.
1: Sudah dilindungi.
2: Ya, itu Bu.
1: Oke, artinya ini misalnya, mohon maaf nih Pak Indra, ini kan kita nggak tahu nih, misalnya pada saat pergi kerja atau pulang kerja ada ASN yang mengalami kecelakaan misalnya gitu. Ini pernah kejadian atau ada kasus nggak juga Pak yang sudah di backup gitu oleh ya, TASPEN?
2: Pernah. Tahun ini ada sekitar lebih dari 3 kasus kecelakaan kerja. Nah, ketika mereka bekerja kemudian mendapat kecelakaan kerja, misalnya butuh perawatan, kami segera melakukan perawatan ketika mereka memenuhi unsur kecelakaan kerja. Kami bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit dalam rangka untuk melayani mereka, para ASN yang mendapati kecelakaan kerja. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman ASN yang sedang bertugas, mereka mendapat perlindungan dari TASPEN.
1: Oke, prosedurnya mungkin seperti apa Pak? Karena mungkin karena kurangnya literasi gitu ya Pak ya, kurangnya informasi dan lain sebagainya. Jadi apa ya istilahnya, masyarakat hanya menggunakan biasanya BPJS kesehatan gitu-gitu ya Pak ya, tapi mereka tidak paham dengan yang kalau udah di backup seperti itu Pak.
2: Ya, prosedur simpel sekali Bu, jadi tinggal lapor saja misalnya mendapat kecelakaan kerja, tinggal ke rumah sakit, nanti lapor ke rumah sakit bahwa mereka ASN, nanti rumah sakit yang menghubungi dengan kami. Jadi kami tiktokannya dengan langsung dengan rumah sakit. Segala persyaratannya
1: ada, misalnya maksimalnya gitu-gitu Pak. Yang di backupnya berapa?
2: Yang misalnya kami jamin sesuai regulasi adalah kelas perawatan inap yang sesuai setara dengan kelas 1 rumah sakit daerah.
1: Oke, okay. Ini bedanya BPJS Kesehatan dengan TASPEN sendiri, pembackupannya seperti apa Pak? Nanti kan kalau biasanya kan untuk kesehatan hanya sakit saja, tapi kalau dari TASPEN untuk kecelakaan kerjanya seperti ini?
2: Kalau TASPEN khusus kepada para ASN yang mendapati kecelakaan kerja.
1: Oke. Okay.
2: Dan sakit akibat kerja. Jadi kalau di luar itu memang mungkin ranahnya BPJS.
1: Oke, berarti ada pembagiannya ya Pak ya. Jadi nggak sama gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, Pak Rusmayadi, Pak Rus, ini kan terkait dengan pembackupan dari TASPEN sendiri. Apakah teman-teman ASN ini sudah tahu semua belum Pak dengan program-program yang seperti ini, atau mereka baru tahu atau seperti apa?
0: Iya. Jadi sebenarnya pegawai negeri sipil itu seperti yang disampaikan dari TASPEN tadi, begitu mereka itu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil itu kita sudah sosialisasi kerjasama dengan kawan-kawan dari TASPEN. Kita kumpulkan, kemudian kita berikan SK-nya, kemudian ada sosialisasi dari TASPEN sehingga pegawai negeri sipil atau P3K itu paham bahwa mereka itu mempunyai apa namanya itu hak yang diberikan untuk jaminan sosial, baik itu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jadi semuanya itu sudah mengetahui. Sehingga nanti ketika kami memiliki data, itu sudah kami sampaikan. Karena dia itu sebenarnya, apa namanya itu, otomatis lah seperti itu. Jadi begitu mereka diangkat, otomatis hak mereka itu melekat kepada mereka. Tetapi memang ini baru sebatas pegawai negeri sipil dan P3K Pulwaktu. Kawan-kawan kita yang baru waktu ini mungkin perlu aturan yang lebih detail terkait dengan hak-hak mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena memang saat ini ada sedikit pembedaan bagi aparatur sipil negara, khususnya pegawai negeri sipil dan P3K Pulwaktu dengan P3K Perwaktu, terutama di penggajiannya. Kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil itu penggajiannya masuk di belanja pegawai, tetapi kawan-kawan kita yang di P3K paru waktu itu masih masuk di belanja barang dan jasa. Tetapi ke depan ini tentu saja pemerintah terus memikirkan bagaimana skema perekrutan mereka. Perekrutan P3K paru waktu ini menjadi P3K paru waktu, sepanjang bahwa pemerintah itu benar-benar membutuhkan. Karena tadi yang kami sampaikan, angka agregat kita butuh pegawai itu baik pemerintah PNS maupun P3K itu ada di angka 23.000. Tetapi tadi keuangan kita itu dibatasi dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga kita mungkin butuh lebih banyak, tetapi kemampuan keuangan kita tidak mencukupi. Mungkin untuk daerah-daerah yang lebih maju ini tidak ada masalah bagi mereka, seperti mungkin di DKI Jakarta, mungkin Jawa Barat, mungkin ini lebih merasakan. Kami juga pegawai negeri sipil dan P3K di kabupaten atau pemerintah pun di provinsi ini merasa juga ada pembedaan, karena memang dari segi penggajian misalnya tunjangan kinerja atau TPP lah, kami di pemerintah daerah itu sangat berbeda dengan kawan-kawan kami di pemerintah pusat. Sehingga kami sebenarnya terus dalam rapat-rapat, baik itu dengan Kemenpan kemudian dengan Badan Kepegawaian Negara, itu mengusulkan agar wacana sistem single salary yang digagas pemerintah, sistem penggajian tunggal itu benar-benar dilaksanakan. Sehingga baik itu pegawai negeri sipil di daerah maupun pegawai negeri sipil P3K di pusat itu sama penggajian, yang mungkin ada pembedaan karena mungkin lokasi atau beban kerja saja. Tetapi take home pay yang didapatkan pegawai negeri sipil dan P3K itu berusaha diusahakan agar sama, sehingga dengan sistem penggajian tunggal ini tidak ada lagi pembedaan apakah itu pegawai pemerintah pusat maupun pegawai pemerintah daerah. Sama kita merasakan, karena hak-hak pegawai itu sama, tugas pokok dan fungsi juga sama. Justru pekerjaan itu justru lebih bervariasi di daerah. Kami misalnya pernah bertugas di semua jenjang. Saya pernah menjadi lurah, kemudian camat di kabupaten, kemudian di provinsi. Beban tugas itu justru berat kalau di kecamatan dan kelurahan itu 24 jam. Ketika ada banjir misalnya, kita harus paling depan menyampaikan kepada masyarakat dan melakukan apa namanya itu peninjauan ke lokasi. Bahkan kami pernah itu jam 11, jam 12, bahkan jam 1. Bahkan urusan-urusan pribadi-pribadi yang kecil-kecil, urusan pertengkaran pun itu menjadi
1: rumah tangga ya Pak ya.
0: Sehingga menurut kami kalau ini terjadi, sistem begajian tunggal, sistem single salary ini menjadi suatu hal yang bisa diwujudkan, ini sangat bagus sekali. Mungkin demikian.
1: Iya, artinya memang ada ketimpangan ya Pak ya, antar daerah pun begitu ya,
0: iya,
1: bukan hanya pusat.
0: Kita bisa merasakan, kita membandingkan saja misalnya TPP di Kabupaten A berbeda dengan Kabupaten B, Provinsi A berbeda dengan Provinsi B. Saya tidak perlu menyebut provinsi-provinsi yang mungkin lebih sejahtera dibandingkan kita. Karena sebenarnya dengan kondisi sekarang, ya kalau saya sering sampaikan ke kawan-kawan, ya kita syukuri saja yang ada. Karena kalau kita pun kita tidak bersyukur, kita juga tidak akan menambah penghasilan kita. Ini dinikmati. Tapi sekali lagi kami berharap agar yang demikian itu menjadi perhatian juga bagi pemerintah, khususnya yang memang menangani sumber daya manusia ini, seperti kemudian Kemenpan, kemudian BKN, agar nanti pegawai negeri sipil ini sama. Karena kami melihat bahwa contoh di Bengkulu misalnya, di Bengkulu itu ketika pegawai negeri sipil itu penghasilannya kurang, itu sangat terasa. Pasar-pasar sepi, kemudian daya beli masyarakat berkurang, angkutan-angkutan tidak berjalan, kemudian belanja-belanja yang biasanya meningkat juga tidak berkurang. Terutama misalnya pada saat Lebaran. Menjelang Lebaran itu kalau PNS belum keluar THR-nya, bisa dilihat pasar-pasar sepi. Nah, karena memang yang kami amati dan kami lihat, khususnya di Bengkulu, pegawai negeri sipil itu memegang peranan penting. Secara nasional juga, kita mungkin pegawai negeri sipil itu secara nasional jumlahnya lebih kurang 5 jutaan. Termasuk pegawai P3K maksud kami, ASN itu ada 5 jutaan. Ketika 5 juta ini dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang lebih dari 200 juta, hanya sekian persen, tetapi pengaruhnya luar biasa. Ketika pegawai negeri sipil itu tidak mendapatkan hak-haknya, luar biasa menjadi isu nasional.
1: Isu nasional, betul, isu nasional. Betul.
0: Tetapi ketika pegawai negeri sipil itu ada satu orang saja yang melakukan pelanggaran, ini yang menjadi isu nasional juga.
1: Iya, betul.
0: Dipukul rata. Jadi memang itu nasib pegawai negeri sipil. Tetapi sekali lagi ini tidak mematahkan semangat kami sebagai aparatur sipil negara, baik itu ASN, PNS maupun P3K, untuk bekerja lebih baik walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas. Terutama saat ini kami sangat merasakan sekali di pemerintahan dengan pemotongan apa namanya
1: TPP gitu ya Pak ya.
0: Pusat, kemudian pemotongan TPP juga yang berdampak. Tetapi sekali lagi kita berusaha agar itu tetap menjadikan kita kuat bekerja memenuhi tugas kita sebagai aparatur sipil negara.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Arsumayadi. Saya ke Pak Indra kembali. Pak Indra, ini kan kalau bicara tadi tentang kesejahteraan dari teman-teman ASN, baik itu PNS, P3K, P3K paruh waktu, ini kan kalau dilihat sekarang penghasilannya menurun ya Pak Arsumayadi ya?
0: Iya.
1: Artinya kan kesejahteraannya ini agak dalam tanda kutip nih ya Pak Indra ya. Nah, dari PT Taspen sendiri mungkin ada nggak Pak untuk meningkatkan kesejahteraan? Misalnya tadi seperti program wirausaha yang Bapak sampaikan, ini apakah ini bisa diakomodir atau seperti apa untuk para ASN dan juga nanti yang akan pensiun? Seperti apa nantinya?
2: Jadi program-program yang kami ciptakan selain program mandatory yang sudah diamanahkan oleh pemerintah, jadi sudah saya sebutkan misalnya tadi program peningkatan manfaat tabungan hari tua. Nah ini program ini tentunya sangat menarik. Karena apa? Karena program ini mewajibkan atau mengharuskan teman-teman ASN ini nabung untuk masa depannya nanti, untuk masa tuanya nanti. Nah uang tabungan ini pengembangannya sangat menarik. Karena lebih besar daripada menabung di bank. Selain itu juga manfaat lain yang didapatkan ada proteksi jiwanya. Jadi misalnya ada kejadian itu ada proteksi jiwanya. Nah misalnya saya analogikan begini, ada seorang PNS atau ASN yang berusia 25 tahun. Artinya mereka nanti ketika pensiun mempunyai masa kerja lebih dari 30 tahun. Karena sekarang kan kalau usia pensiun PNS normal 58 tahun ya. Nah ketika nanti mereka ikut program ini dari usia 25 sampai ketika nanti usia pensiun, maka nanti uang atau pengembangan yang didapatkan itu bisa dua kali lipat dari iuran yang disetorkan. Jadi ini sangat menarik bagi mereka, khususnya bagi para ASN yang masih berusia muda. Ini bisa menjadi prioritas utama lah untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya nanti di masa tua nanti. Nah selain itu program wirausaha ini juga menarik karena ini juga kami ciptakan sebagai aspirasi juga dari teman-teman ASN itu sendiri. Jadi kami mempunyai program wirausaha melibatkan anak usaha kami. Jadi nanti para ASN atau para PNS ini nanti dibekali keilmuan wirausaha, entah itu ternak lele, ternak hidroponik dan macam sebagainya. Nanti ketika sudah kami bekali, kami dampingi terus. Dampingi terus sampai berhasil. Nah, ketika sampai berhasil, hasil usahanya tadi bisa kami tampung juga. Jadi tidak kami biarkan.
1: Oke, pemasarannya artinya
2: iya, apa pemasarannya ya? Juga kami kawal terus, kami monitoring terus sehingga tidak hanya kami kasih umpannya saja, tapi kami jagain terus sehingga mereka bisa survei dan kehidupan selanjutnya bisa semakin baik lagi. Nah, program-program yang seperti ini sudah kami pasarkan ketika ASN masih berusia muda, sehingga nanti ketika mereka pensiun atau mendapati hari tua itu sudah siap lah untuk menghadapi hari tuanya nanti.
1: Oke, artinya kalau yang wirausaha ini sampai sekarang sudah ada yang menjadi anggotanya atau seperti apa Pak?
2: Sudah
1: ada yang dibina?
2: Sudah, ya. Misalnya di Bengkulu ini yang sudah lele Bu, lele ini sudah jalan, ada beberapa ASN yang sukses dengan lelenya. Jadi ya kami turut senang juga ketika ada ASN yang memulai usahanya lewat program kami dan sukses. Itu nanti yang sukses ini bisa jadi mentoring juga. Okay. Jadi mentor kepada ASN-ASN yang baru yang ikut program ini lagi.
1: Artinya ini mereka yang sudah pensiun ya Pak ya? Atau
2: ini menjelang? Bisa dimulai atau di nikmati ketika masih aktif bisa juga.
1: Oke. Okay. Oke, artinya bekerja jadi ASN sekaligus sampingannya jadi ya, wirausaha gitu ya.
2: Memang kalau masih aktif relatif fokusnya masih relatif terpecah lah ya, karena kan sebagai abdi negara juga harus fokus juga kepada pekerjaannya sebagai ASN.
1: Oke, artinya ini juga dimodalin ya Pak ya?
2: Atau ya, ada pembiayaannya juga.
1: Ada pembiayaannya juga, oke. Artinya selama ini kalau saya lihat tadi, ASN kita ini masih kurang informasi ya terkait dengan JHT tadi ya Pak ya? Karena mungkin selama ini potong gaji gitu ya Pak ya, Pak Rusmedi ya? Potong gaji langsung masuk ke dana pensiun gitu aja ya Pak
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke, jadi yang untuk program 3 ini belum ya Pak ya sama sekali atau seperti apa?
2: Jadi kalau kita bicara ASN itu sebenarnya haknya sama sebagaimana disebutkan dalam tadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, seluruh ASN itu dapat jaminan sosial, ada 4 program. Jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Cuman pembedaannya sampai dengan saat ini khusus untuk P3K memang belum diatur secara lebih detail lagi untuk jaminan hari tuanya dan jaminan pensiunnya. Nah, kami sebagai penyelenggara jaminan sosial terus mengedukasi atau memberikan informasi sosialisasi kepada para ASN-ASN tadi Bu. Karena ya tadi saya sebutkan bahwa mindset orang ke Taspen, khususnya orang awam, ini Taspen ini hubungannya ketika pensiun aja.
1: Pensiun, betul.
2: Ya, ketika masih aktif, masih jauh lah hubungan dengan Taspen. Padahal enggak. Dari ASN aktif itu sudah menjadi peserta Taspen. Nah, ini yang kami terus gaungkan, yang kami terus roadshow-kan kepada para ASN yang khususnya yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu di bawah.
1: Okay. Artinya untuk yang, mohon maaf ini, untuk yang ASN pegawai negeri itu rata-rata dana pensiun. Bagaimana dengan yang P3K? Apakah mereka juga ada dana pensiunnya atau mengikuti program JHT, kecelakaan dan kematian itu aja atau seperti apa?
2: Nah, maka dari itu karena sampai dengan saat ini memang belum diatur secara lebih lengkap, Bu, mengenai pengaturan jaminan hari tua maupun jaminan pensiunnya bagi teman-teman P3K. Kami menciptakan program tadi, program namanya Taspen Smart Save.
1: Okay.
2: Program ini itu bisa nanti bisa menjadi wadah bagi mereka, para teman-teman P3K. Jadi ketika nanti mereka selesai kontraknya, misalnya kan sekarang kontrak itu 5 tahun sekali ya Pak. 5 tahun bisa diperpanjang. Nah, nanti ketika mereka ikut program ini, maka mereka akan mendaftarkan premi setiap bulannya. Setiap bulannya itu akan terkumpul, nanti ketika mereka selesai, misalnya tidak diperpanjang lagi atau sudah mencapai batas usia pensiun 58, itu akan dikembalikan plus pengembangan, sehingga ada manfaat atau uang yang didapat oleh teman-teman P3K untuk mempersiapkan hari tuanya nanti. Betul.
1: Oke, artinya pengembangannya itu bisa dilihat setiap bulan gitu.
2: Bisa,
1: ya?
2: Bisa termonitor secara real time, bisa di aplikasi.
1: Oke, jadi nggak nunggu nanti terakhir baru ketahuan berapa gitu ya Pak.
2: Iya, bisa dimonitor terus.
1: Baik, Pak Rusmayadi dan juga Pak Indra, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Nanti kita break sejenak, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Taspen dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa, dan kita masih membahas tentang peran strategis dan peran TASPEN dan BKD Provinsi Bengkulu dalam mendukung ASN berkinerja dan sejahtera. Bersama perwakilan dari BKD Provinsi Bengkulu, Bapak Rusmayadi SSTPMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Kemudian juga dari TASPEN, Bapak Indra Kusumawardana SHMM, Branch Manager TASPEN Bengkulu. Saya ke Pak Rusmayadi dulu. Pak Rusmayadi, kalau bicara tentang teman-teman ASN ini kan, apa ya, kalau tadi disampaikan juga bahwa banyak sekali pengurangan-pengurangan, ini banyak nggak nih Pak keluhan-keluhan dari teman-teman yang ya terkait dengan kesejahteraan ini Pak?
2: Kalau mengeluh pasti ada.
1: Pasti ada ya.
2: Karena yang namanya setiap manusia itu kan pasti ada merasa kurang, merasa lebih. Tetapi itu tadi, karena pegawai negeri sipil itu memang sebenarnya sering kami sampaikan bahwa yang namanya tambahan penghasilan pegawai itu sebenarnya adalah tambahan. Artinya ketika pemerintah atau keuangan daerah itu mampu untuk memberikan, maka itu diberikan. Karena memang pegawai negeri sipil itu sudah diatur penggajiannya. Artinya setiap bulan mereka sudah diberikan gaji. Kemudian tunjangan lain-lain, tunjangan anak, tunjangan istri, dan diberikan juga tambahan penghasilan. Tetapi tambahan penghasilan ini memang, karena di mana-mana yang namanya pegawai negeri sipil ini biasanya selalu berikatan dengan bank. Nah, jadi ketika dia menjadi pegawai negeri sipil, biasanya sudah
1: sekolahin
2: banyak yang mengajukan pinjaman, menggadaikan SK-nya, kemudian ke bank. Sehingga ketika mereka ini mengajukan pinjaman ke bank, gaji mereka ini hampir ada yang bahkan habis. Sehingga mereka ini sangat mengharapkan adanya TPP. Dalam kondisi sekarang, TPP kita juga terjadi pengurangan yang luar biasa, yang menurut kami lumayan besar. Kalau di pejabat pimpinan tinggi itu di angka 60% dari yang sebelumnya 100%. Kemudian yang pejabat administrator, baik pengawas eselon 3 maupun eselon 4, itu ada di angka 50%. Kemudian pelaksana di angka 30%, itu pengurangannya. Sehingga luar biasa terkontraksi pendapatan mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi, ini yang sering disampaikan Pak Gubernur, sebenarnya beliau itu memiliki visi untuk menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil, baik itu tunjangan penghasilan yang didapat selama ini. Tetapi itu tadi, ketika disandingkan dengan belanja pegawai yang sudah melebihi batas 30% yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur di dalam Undang-Undang HKPD, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali tunjangan kita. Di satu sisi, pendapatan asli daerah kita itu tidak terlalu signifikan untuk mendukung. Kalau seandainya mungkin kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang pendapatan asli daerahnya lumayan besar, sehingga sangat tidak terlalu berdampak belanja pegawai terhadap APBD. Nah, kita ketika PAD kita tidak tercapai, ini otomatis beban atau pembagi daripada belanja pegawai ini menjadi sangat besar. Sehingga ini sangat terasa bagi pegawai negeri sipil maupun P3K, dalam hal ini ASN, ketika ada pengurangan tambahan penghasilan pegawai. Tetapi kami berpositif thinking bahwa segala sesuatu itu memang akan ada akhirnya, karena memang seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa ini mungkin karena sekarang itu fokus di pemerintah daerah itu adalah pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga itu APBD kita banyak yang dialokasikan untuk hal-hal yang demikian. Tetapi sekali lagi, ketika ini sudah terpenuhi semua, baik itu pembangunan jalan, jembatan, kemudian fasilitas kesehatan, mungkin akan dikembalikan kepada tunjangan penghasilan pegawai negeri sipil dan P3K. Demikian.
1: Artinya sudah difikirkan sebenarnya ya Pak ya?
2: Iya, sudah difikirkan. Karena memang visi Pak Gubernur itu, visi misi beliau itu adalah memberikan tambahan pegawai, tambahan penghasilan, ada peningkatan yang sebelumnya mungkin di angka-angka yang sudah ada di angka 5 juta, 8 juta, bahkan 10 juta lebih. Ini keinginan Pak Gubernur di dalam visi misi beliau itu ada kenaikan. Tetapi sekali lagi, situasi mungkin apa namanya transfer ke daerah yang dilakukan pemotongan oleh pemerintah pusat ini sangat berdampak kepada APBD kita.
1: Efisiensi
2: karena,
1: ya Pak ya?
2: Iya. efisiensi.
1: Jadi sangat berpengaruh juga semuanya. Jadinya.
2: Sangat berpengaruh.
1: Kegiatan-kegiatan juga.
2: Kegiatan-kegiatan. Bahkan efek daripada berkurangnya TPP ASN itu tadi yang saya sampaikan di awal berdampak kepada perekonomian masyarakat.
1: Betul.
2: Jadi karena pegawai negeri sipil di sini biasanya daya belinya lumayan tinggi ketika mereka mendapatkan pemotongan TPP sehingga agak berkurang. Nah, kita lihat aja sekarang misalnya, apalagi ditambah bahan bakar sudah banyak
1: ya, sudah yang bergerak
2: untuk naik. Kalian mungkin yang bahan bakarnya Dex atau Pertadex itu sudah luar biasa di angka bahkan 30.000. Ini berdampak sekali terhadap pegawai negeri sipil yang biasanya mungkin mereka menggunakan bahan bakar yang dimaksud.
1: Iya, baik. Pendengar, untuk Anda juga ingin berinteraksi ataupun bertanya, kami undang Anda di line telepon kami 0736732195, WhatsApp di 0811730709, ataupun juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya lihat dulu di RRI Net Bengkulu, tampaknya sudah ada beberapa komentar yang sudah menyapa juga. Ada Sela Veronica 4625 Tasman Bengkulu. Ya, selamat pagi ini Pak Indra nih. Kemudian ada Dodi Sasono. Dodi BKD Provinsi Bengkulu. Oke, dari ini kayaknya timnya Pak Rusmayadi juga nih. Dan Arijena, oke, ngasih lambaian tangan aja. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah berinteraksi. Kita bacakan dulu pertanyaan mungkin ya, Pak ya. Yep. Dan juga Pak Indra ini di WhatsApp kita. Oke, saya mau tanya ini ke kita ke Pak Rusmayadi dulu. Ini kami OPD sering kekurangan pegawai sementara beban kerja terus bertambah. Apa nih Pak solusinya untuk jangka pendek?
2: Iya. Jadi kekurangan pegawai itu sering dikeluhkan kawan-kawan dari organisasi perangkat daerah. Ya. Kami sekarang sedang melakukan penataan. Terutama karena ada perintah dari Pak Gubernur untuk menata organisasi perangkat daerah yang memang pegawainya menurut kami sudah lebih banyak dibandingkan OPD yang lain. Beberapa waktu kemarin misalnya kami sudah melakukan penataan di organisasi perangkat daerah di Badan Keuangan, kemudian Sekretariat DPRD, kemudian di Biro Umum, termasuk dengan organisasi perangkat daerah yang menurut kami pegawainya sudah lumayan banyak.
1: Oke, artinya ada tidak keseimbangan jumlah pegawai juga ya Pak?
2: Ya, kami berusaha untuk menutupi itu, sehingga nanti ketika pegawai-pegawai ini berlebih, kami akan lakukan redistribusi. Kami berharap nanti kawan-kawan yang di OPD juga mengajukan kebutuhan-kebutuhan kepada kami, sehingga nanti ketika ada pegawai-pegawai yang menurut kami berlebih di OPD lain, akan kami redistribusikan ke OPD-OPD yang memang masih kekurangan pegawai negeri sipil. Ini sebenarnya redistribusi ini adalah salah satu cara untuk menutupi kebutuhan. Cara terakhir yang biasa kita lakukan itu adalah melakukan pengadaan. Tetapi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin melakukan pengadaan. Karena dengan kondisi saat ini belanja pegawai kita sudah lebih dari 30%, sehingga itu sangat berpengaruh apabila nanti kita melakukan penambahan pegawai. Sebab itu kami sekali lagi berharap kiranya agar itu bisa dilakukan penataan kembali pegawai-pegawai yang ada. Misalnya kalau kemarin yang bekerja itu lebih banyak mengandalkan tenaga, mungkin sudah kita alihkan melalui mekanisme digital. Apalagi sekarang misalnya dengan dampak daripada belanja pegawai yang berkurang, efisiensi dilakukan di mana-mana, sehingga kita harus memanfaatkan digitalisasi manajemen pegawai negeri sipil ini dan P3K misalnya. Kalau sekarang surat menyurat itu sudah kita lakukan untuk di tanda tangan elektronik semua.
1: Oke, serikandi sehingga, gitu ya Pak ya?
2: Iya, di mana-mana kita lakukan tanda tangan elektronik. Sehingga ketika orang membutuhkan, silakan ini suratnya di print sendiri. Mereka banyak memanfaatkan itu. Di samping itu juga, TTE ini kan tidak berbatas waktu juga. Tidak berbatas waktu, tidak berbatas tempat. Walaupun atasannya sudah mungkin keluar daerah, sehingga dia bisa mengerjakan, bahkan dengan metode WFA pun dia bisa tetap bekerja tanpa bertatap muka langsung dengan atasannya. Oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan agar kawan-kawan yang tadi menyampaikan kekurangan pegawai di OPD segera sampaikan kepada kami. Ketika nanti ada OPD-OPD yang menurut kami ada kelebihan pegawai, kami akan coba untuk alokasikan, distribusikan kepada kawan-kawan di OPD yang memang menurut kami masih kekurangan pegawai.
1: Oke, artinya ada transfer pemain gitu ya Pak ya, iya, kalau di bola. Oke, kita ke Pak Indra. Pak Indra, ini ada juga pertanyaan. Nanti saya bacakan juga di channel YouTube, sudah ada pertanyaan dari beberapa pendengar kita. Pak Indra, ini juga terkait dengan bagaimana. Oke, sebentar. Ini oke, saya pilih dulu ya Pak ya. Apakah klaim taspen bisa dilakukan lebih cepat tanpa proses yang panjang? Oh, ini berapa lama sih Pak sebenarnya?
3: Ya, sebenarnya kalau kita bicara pengurusan klaim taspen, sekarang ini kami punya prinsip klaim taspen ini kami ciptakan mudah, cepat, dan gratis.
1: Okay.
3: Yang pertama mudah, kami sekarang ini punya yang namanya aplikasi digital untuk memproses klaim, namanya Taspen One Hour Online Service. Jadi teman-teman ASN khususnya yang memasuki masa pensiun itu bisa mengajukan klaim lewat digital. Tinggal di scan kelengkapan berkasnya, formnya bisa di-download di aplikasi tersebut, di-upload, sudah, nanti tinggal proses, simple, mudah. Kemudian kami selain melalui media digital, kami juga sadar bahwa mungkin sebagian orang itu tidak kurang suka lah dengan lewat digital. Nah, makanya kami sengaja ciptakan layanan proaktif di mana kami bekerja sama dengan BKD untuk menginventarisir pemberkasan teman-teman ASN yang mau masuk ke pensiun, sehingga mereka tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor taspen untuk mengurus taspen. Jadi kami pastikan pengurusan taspen itu mudah yang pertama. Kemudian cepat ini kami punya target penyelesaian klaim kalau lengkap, berkasnya sudah lengkap, itu kami pasti akan bayar besok harinya, di hari kerja. Jadi H plus 1 hari kerja itu pasti akan kami bayar ketika berkas klaimnya sudah dinyatakan lengkap. Kemudian yang terakhir gratis, tentu saja kami pastikan bahwa segala pengurusan klaim taspen itu tidak berbiaya sepeser pun, alias zero cost.
1: Baik. Jadi kalau semakin lengkap, semakin cepat penyelesaian administrasi, cepat juga.
3: Cepat.
1: Cairnya gitu ya, Pak.
3: Kami pastikan
1: ya.
3: H plus 1 hari kerja itu cair.
1: Jadi ya 1-24 jam lah ya Pak ya. Ini langsung transfer rekening ya Pak ya?
3: Langsung transfer rekening.
1: Oke, nggak ada langsung apa? Nggak diterima di tempat ya?
3: Nggak, sekarang sudah lewat rekening semua.
1: Rekening semua, ya. Nah Pak, ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Indra. Ini kan sudah, selama ini apakah ASN ini mereka mengurus sendiri atau seperti apa sih Pak? Sehingga apa ada kesulitan-kesulitan, takutnya tadi kan seperti disampaikan ada yang terlalu lama atau seperti apa. Ini kan kalau misalnya diinventarisir gitu kan ya Pak ya, misalnya OPD-OPD mana yang mau pensiun orang-orangnya gitu kan, jadi sudah ketahuan. Selama ini gimana Pak?
2: Kalau selama ini kami sebenarnya sudah kerjasama khusus yang provinsi itu bahkan tidak pernah terjadi yang namanya antri. Kami itu yang khusus provinsi ya, tapi kami tidak memahami yang di kabupaten kota. Khusus pegawai negeri sipil yang di provinsi Bengkulu, ketika mereka sudah pensiun, otomatis mereka mendapatkan hak mereka ketika mereka pensiun. Tidak ada kendala, memang kerjasama itu sudah lama.
1: Sudah ada ya Pak ya. Artinya di daerah seperti apa?
2: Kalau di daerah mungkin yang tadi disampaikan tadi, perlu pengurusan berkas-berkas. Ya, tetapi itu tadi, ada semacam jaminan dari kawan-kawan di Taspen bahwa itu tidak lama. Karena memang prinsipnya itu dari yang bersangkutan, ketika mereka sudah akan pensiun, segera lengkapi berkas, ketika berkas itu lengkap disampaikan lengkap, tidak ada permasalahan, sehari selesai. Karena kami juga pernah mengurus orang tua kami ketika ingin pensiun dan itu dilakukan sangat cepat, ini pengalaman dari kami.
1: Artinya nggak ada masalah sebenarnya Pak ya kalau ya.
2: Mungkin jadi kendalanya itu ketika mau mengajukan pemberkasan, SK-nya ada yang hilang,
1: lupa atau sekolahnya di mana,
2: kemana. Seperti itu.
1: Pak Indra, kalau tadi terkait dengan apa? Kalau yang di daerah sendiri, Pak, mereka kan artinya harus mengurus atau datang ke Taspen ya, Pak ya, langsung gitu ya?
3: Ya, jadi khusus di daerah-daerah kami juga sedang menjajaki kerjasama juga Bu dengan pemerintah daerah-daerah khususnya yang ada di lingkungan Provinsi Bengkulu. Khusus kalau untuk Provinsi Bengkulu memang kami sudah kerjasama.
1: Sudah aman ya Pak ya, sudah erat sekali pokoknya ya.
3: Daerah-daerah ini kami sedang menjajaki supaya layanan proaktif kami juga diterapkan di seluruh daerah. Sehingga ketika mereka ada ASN-ASN yang sudah memasuki usia pensiun mau mengajukan klaim, nggak perlu lagi jauh-jauh misalnya dari KAUR, dari
1: Muko-Muko,
3: iya nggak perlu jauh-jauh. Kasihan kan mereka sudah mau pensiun malah susah lagi. Walaupun memang sekarang sudah bisa melalui digital ya. Jadi dimanapun sebenarnya bisa proses, bisa mengurus klaim lewat digital. Cuman itu tadi, nggak semua orang mungkin suka dengan digitalisasi. Jadi masih ada yang suka yang cara-cara manual. Makanya kami kembangkan layanan proaktif tadi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Masing-masing.
1: Kita beralih dulu ke channel YouTube ya, Pak Indra dan juga Pak Rusmayadi. Ini ada tentang Android. Oke, selamat pagi Pak. Apakah isu perampingan OPD di Provinsi Bengkulu benar? Bisa dijawab Pak.
2: Jadi sebenarnya kita dari 43 OPD itu sudah diajukan ke DPRD untuk dilakukan perampingan menjadi 23 OPD. Dan sekarang mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami di Biro Organisasi ke DPRD dan tinggal nanti pembahasan. Tetapi mungkin efektif berlakunya itu adalah di 2027, kalaupun nanti itu disetujui DPRD. Karena memang kita tidak bisa melakukan menetapkan OPD itu dengan serta-merta, tetapi harus dengan pertujuan DPRD. Karena memang pemberlakuan itu didasarkan pada peraturan daerah. Sehingga perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang pegawai negeri sipil maupun P3K di lingkungan pemerintah provinsi bahwa perampingan OPD itu bukan isu tetapi memang sedang menjadi pembahasan. Sehingga nanti akan dilakukan, ditetapkan lebih kurang 26 OPD yang diusulkan. Ada yang melebur dari 2 menjadi 1 OPD, kemudian dari 3 menjadi 1 OPD. Ini sekali lagi konteksnya efisiensi juga. Efisiensi. Kalau kemarin-kemarin mungkin untuk membayar tunjangan kepala dinasnya 2, sekarang dijadikan 1. Sehingga ini berkurang dalam belanja pegawai. Ini salah satu tahapan atau langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengatasi kelebihan beban belanja pegawai yang sudah lebih dari 30% yang dihadapi saat ini.
1: Oke. Selanjutnya dari 7979, pemerataan ASN, dokter, guru atau tenaga fungsional di Bengkulu seperti apa Pak? Nah, kemudian dalam peningkatan kinerja pembinaan dan sanksi juga seperti apa?
2: Iya.
1: Ke Pak Rusmayadi lagi.
2: Saat ini terkait dengan kawan-kawan kita yang di jabatan fungsional, jadi penetapannya itu tetap dilakukan secara otomatis. Artinya ketika ada usulan-usulan untuk diangkat dalam jabatan fungsional, tetap kita lakukan sesuai dengan formasi yang tersedia. Ketika itu formasinya tidak tersedia, maka tidak bisa diproses. Tetapi memang ada kendala di kita, karena sekali lagi memang efisiensi ini sangat berdampak sekali. Sekali lagi kami sampaikan bahwa efisiensi ini sangat berdampak sekali, terutama bagi kawan-kawan kita di kepegawaian. Sehingga mau tidak mau kami terus menyampaikan agar bersabar terkait dengan proses-proses yang sudah kami lakukan di BKD. Tetapi kami berusaha secepat mungkin bahwa usulan-usulan disampaikan kawan-kawan terkait dengan jabatan-jabatan fungsional ini segera kami selesaikan.
1: Oke, baik. Sudah dijawab ya, 7979. Ini ada pertanyaan juga dari 63. Ada pembukaan CPNS 2026 nggak Pak? Wah, tadi udah dijawab ya Pak ya. Gak ada. Gak tahu 2027 nanti ya Pak ya.
2: Jadi memang kita itu sangat dinamis sekali terkait dengan pegawai negeri sipil ini dan P3K. Tadi di awal sudah saya sampaikan, karena memang di anjab yang kita susun itu oleh kawan-kawan di biro organisasi itu, kita itu butuh pegawai lebih kurang 23 ribu. Tetapi sekali lagi karena kita mungkin nanti ada penyederhanaan organisasi, kemungkinan itu juga akan dilakukan pemetaan ulang jumlah pegawai negeri sipil dan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sehingga apabila ternyata nanti pegawai negeri sipil dan P3K itu lebih dibutuhkan lagi, mungkin akan dilakukan perekrutan dengan catatan tadi, karena kita ada kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang memungkinkan, sehingga nanti di tahun 2027 kita sama-sama berharap ada pembukaan lowongan bagi kawan-kawan kita untuk menjadi aparatur sipil negara. Karena memang kami menyadari kemarin kami komunikasi dengan apa namanya itu di Universitas Bengkulu dengan beberapa guru besar. Mereka menyampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu itu setiap tahun itu ribuan mahasiswa yang lulus dari fakultas-fakultas pendidikan. Sehingga ketika nanti tidak ada perekrutan aparatur sipil negara, mereka ini mau dikemanakan? Nah, ini juga masih menjadi pertimbangan bagi kami. Karena memang aparatur sipil negara itu, pekerjaan sebagai aparatur sipil negara itu masih menjadi idola bagi kita di pemerintah Provinsi Bengkulu. Tidak bisa kita tepikan, karena memang yang kami pandang bahwa pekerjaan-pekerjaan lain di pemerintah Provinsi Bengkulu itu agak kurang dibandingkan daerah-daerah lain yang mungkin sudah padat industri, padat mungkin namanya itu pertambangan, dibandingkan kita yang memang daerah-daerah yang mungkin menurut kami akses ke kita pun sulit untuk dicapai.
1: Baik, Pak Indra, ini ada pertanyaan. Saya ASN ASN muda tapi sudah tua. Wah, gimana nih ya? ASN mudanya mungkin P3K ya, seperti itu ya. ASN muda tapi P3K yang usianya sudah nggak muda lagi. Mungkin di atas 40 atau 30-an ke atas ini, Pak ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan program yang disampaikan tadi. Saya berminat. Dan bagaimana untuk mendaftarnya? Kemudian rinciannya akan seperti apa yang saya dapatkan nanti? Bisa dijelaskan Pak Indra?
3: Ya, jadi kalau misalnya Pak siapa tadi ya?
1: Pak Bobby.
3: Pak Bobby, ya. Pak Bobby. Ini saya sangat senang sekali mendengarnya. Pak Bobby misalnya berminat bisa langsung kontak nanti ke Klaspen. Posisinya di Bengkulu ya Pak Bobby?
1: Iya, di Bengkulu.
3: Ya, bisa datang ke kantor kami, bisa kontak. Jadi nanti yang didapatkan Pak Bobby ini nanti semacam nabung. Tapi nanti tabungannya ini berkembang, pengembangannya ini lebih besar daripada Pak Bobby menabung di bank. Selain berkembang, Pak Bobby juga ada akan mendapatkan perlindungan proteksi jiwa. Jadi ketika misalnya amit-amit nih di tengah jalan ada kejadian, itu ada perlindungan jiwa yang diberikan kepada ahli waris. Jadi program ini tentunya sangat bermanfaat bagi Pak Bobby. Misalnya nanti ketika selesai kontrak itu ada manfaat yang didapatkan. Manfaat ini nilainya juga lumayan. Cukup menarik bagi teman-teman P3K.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dijabarkan Pak penghitungannya seperti apa? Misalnya dari gaji misalnya 3 juta gitu Pak.
3: Kalau bicara ini sebenarnya bicaranya premi. Jadi premi program ini itu minimal dimulai dari angka 100.000.
1: Oke.
3: Perkelipatannya sampai dengan maksimal 1 juta. Jadi tergantung dari masing-masing teman-teman P3K mau ikut yang paling kecil 100 atau kelipatannya 200, 300 sampai yang paling besar 1 juta.
1: Okay.
3: Semakin besar preminya otomatis akan mempengaruhi pengembangannya.
1: Betul. Oh, oke. Okay. Artinya tidak dihitung berdasarkan gaji ya, Pak ya?
3: Tidak.
1: Oke, okay, kan kalau biasanya kan ada juga yang lapak sebelah gitu gitu, Pak ya, kan berhitung berdasarkan gaji kalau kemudian berapa persen gitu ya.
3: Program mandatory kami yang 4 program itu presentasi dari gaji. Tapi kalau yang program tambahan ini murni dari hitungan premi.
1: Hitungan premi.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Baik. Oke, Pak Indra dan juga Pak Rusmayadi, waktu kita terbatas. Mungkin untuk closing statement-nya silakan Pak Rusmayadi terlebih dahulu.
2: Iya. Terkait dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Memang saat ini mungkin kita merasa sama-sama susah lah. Jadi kawan-kawan merasa susah, termasuk kami juga susah. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kata krisis itu badai pasti berlalu. Pasti ada akhirnya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan inna ma'al usri yusra, bahwa setiap di sesudah kesulitan itu pasti
1: ada kemudahan.
2: Kita hadapi secara bersama-sama, insya Allah nanti ketika ini sudah berakhir pasti ada hikmah di balik semua
1: itu. Baik, silakan Pak Indra.
3: Ya, dari kami Taspen, kami ingin berpesan kepada teman-teman ASN yang masih aktif, jangan khawatir tentang kesejahteraan teman-teman

0: juga saya mengingatkan kepada teman-teman pensiunan, tolong berhati-hati yang namanya informasi hoax atau palsu, atau sekarang banyak sekali modus penipuan, karena saat ini zaman sudah digitalisasi, ilmu apa media semakin canggih, banyak yang mengatasnamakan kami, mengatasnamakan Taspen, tapi ujung-ujungnya mereka menipu sehingga menimbulkan korban bagi para teman-teman pensiunan. Nah, kami menghimbau kepada teman-teman pensiunan untuk sangat berhati-hati. Terakhir, izin saya menutup dengan pantun, boleh ya?
1: Boleh, Pak.
0: Pergi ke Curup, jalannya berliku.
1: Ya,
0: udara sejuk, suburkan tanaman. Demi kesejahteraan ASN Bengkulu, Taspen jamin perlindungan yang aman. Terima kasih.
1: Oke, wah, luar biasa sekali. Oke, tapi yang masih aman ya, Pak ya?
0: Aman.
1: Aman. Oke, karena takutnya yang macam-macam gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rusmayadi dan juga Pak Indra untuk obrolan kita hari ini, dan pastinya pendengar dari perbincangan pagi ini kita memahami bahwa kesejahteraan dan kinerja ASN itu tidak bisa dipisahkan. ASN yang sejahtera akan bekerja lebih optimal, dan ASN yang berkinerja baik akan membawa dampak besar bagi pelayanan publik. Peran Taspen dan BKD Provinsi Bengkulu menjadi sangat penting dalam memastikan ASN tidak hanya bekerja, tapi juga terlindungi, dihargai, dan dipersiapkan masa depannya. Harapannya sinergi ini terus diperkuat agar ASN di Bengkulu semakin profesional, berintegritas, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya juga untuk pendengar kita yang sudah ada di rumah dan juga yang sudah komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Mia pamit, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Nah, unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian informasi yang bisa Anda simak dari kemenkomdigi.go.id. Kita beralih ke informasi lain ataupun juga lagu-lagu pilihan lain. Pendengar, kita simak dulu ada Judika dengan Darah Tinggi.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemilih.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, karantina Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk dari Pulau Enggano menuju kota Bengkulu melalui pelabuhan Pulau Bai pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Nah, pengawasan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan sekaligus mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis menjelang Idul Adha. Petugas karantina juga melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, identitas ternak, hingga pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap sapi, kambing, dan kerbau yang tiba di pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan yang masuk memenuhi persyaratan karantina dan layak dipasarkan kepada masyarakat. Disampaikan Kepala Karantina Bengkulu Betty Fajarwati yang mengatakan bahwa pengawasan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menjaga kesehatan hewan kurban dan dipastikan seluruh ternak yang masuk melalui pelabuhan Pulau Bai bebas dari indikasi penyakit hewan menular. Pendengar, selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan dan mematuhi aturan lalu lintas ternak antar wilayah. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memperoleh hewan kurban yang sehat dan aman dikonsumsi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa simak di rri.co.id.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami undang Anda untuk kembali berpartisipasi dalam dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Seluma dengan topik mencegah kenakalan remaja. Bersama narasumber kami, Medrico Aditya Ednur SH, Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Seluma, dan Nabila Deliani Caprion SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, calon jaksa ahli pertama. Dan acara ini nanti akan dipandu rekan saya Haryansa. Anda bisa berinteraksi juga pendengar di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 709, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Sekali lagi, jangan lewatkan Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Seluma dengan topik mencegah kenakalan remaja. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan lewatkan saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir dalam Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Seluma dengan topik mencegah kenakalan remaja. Bersama narasumber kami ada Bapak Medrico Aditya Ednur SH, Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Seluma, dan Nabila Deliani Caprion SH, Penelaah Penuntut dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ali Pertama. Anda bisa berinteraksi di line telepon kami 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, ataupun juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan nanti akan dipandu bersama rekan saya Haryansah. Dan sekaligus Mia pamit pendengar dari ruang dengar Anda setelah dari jam 5 sampai 10 waktu Indonesia Barat saya menemani perjalanan Anda di hari ini. Mia pamit, terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang pendengar juga pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Hari Ansyah menemani Anda. Untuk mengawali kebersamaan kita kali ini, kami hadir dengan program spesial Jaksa Menyapa untuk ruang edukasi, informasi, dan juga hukum. Dan hari ini bersama Kejaksaan Negeri Seluma. Dan pendengar, Anda dapat mendengarkan melalui 92,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id, dan juga bisa Anda tonton langsung di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nanti Anda bisa tinggalkan juga komentar atau pertanyaan Anda, dan juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp juga telepon di 0736732195 dan di 0811730709. Kita berbicara seputar masa remaja yang tentunya juga masa pencarian jati diri, penuh dinamika, namun juga kalau tanpa benteng yang kuat, masa-masa remaja ini jadi sangat rentan untuk bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif yang kerap disebut dengan kenakalan remaja. Nah, berbicara seputar kenakalan remaja ini, terutama untuk mencegahnya, telah hadir bersama kami di studio. Saya akan sapa dulu yang pertama. Selamat siang Bapak Medrico Aditya Ednur SH.
2: Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang, senang sekali sudah hadir. Beliau Kasupsi 1 Bidang Intelijen Kejari Seluma dan didampingi ini calon jaksa ahli pertama. Ada Ibu Nabila Deliani Kapriwan SH dan juga selaku penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum Kejari Seluma. Halo, apa kabar?
3: Halo Bapak.
1: Iya, senang sekali sudah hadir. Ada dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Seluma saat ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sekarang kalau Kejaksaan Negeri Seluma apa nih, lagi fokus kemana nih Pak?
2: Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami seperti biasa untuk keseharian ya memang tupoksi kami juga kan melaksanakan penuntutan. Kalau untuk Kejaksaan juga kami banyak perkara-perkara yang masuk, yang memang perkara-perkara ini juga beraneka ragam Pak. Beraneka ragam, lalu ada bidang datun juga yang melakukan pendampingan.

0: kepentingan, lalu ada bidang intelijen seperti yang kami laksanakan sekarang, ini ada penerangan hukum, penyelumuan hukum, terus banyak kegiatan-kegiatan yang kami polanya kolaborasi atau koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait. Jadi ya kita melaksanakan pencegahan-pencegahan juga Pak untuk terkait dengan tindak pidana dan juga penegakan hukum.
1: Oke, nah berbicara seputar pencegahan, hari ini kita juga mencegah kenakalan remaja. Betul. Kan istilah ini sebenarnya sudah banyak masyarakat gunakan, tapi biar lebih jelas lagi, kalau kenakalan remaja ini apa sih sebenarnya?
0: Baik Pak, kenakalan remaja ini tindakan-tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak khususnya di bawah 18 tahun yang mana ini mengarah kepada tindak pidana Pak dan merugikan orang lain maupun merugikan pemerintah sendiri. Nah begitu kalau untuk konteks dari kenakalan remaja itu seperti itu Pak. Itu timbul, itu banyak sekali faktor yang mungkin yang memang pertama globalisasi ya, kalau menurut kami globalisasi ya, bahwa dengan kemajuan internet, akses dari media sosial, kemudian menimbulkan perasaan untuk meniru dari pola-pola yang terjadi di kota-kota lain. Awal mulanya kan kita lihat bahwa Bengkulu ini sendiri dalam 10-20 tahun terakhir itu memang minim adanya seperti tawuran atau apa, kasus-kasus seperti ini kan sangat minim sekali. Namun kita lihat dalam perkembangannya seiring dengan berjalannya waktu, akses internet yang mudah dan juga penggunaan media sosial yang menurut saya berlebihan pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan ya, seperti kita lihat baru-baru ini ada tawuran, lalu ada pembacokan yang lain-lain yang dilakukan oleh remaja-remaja ini Pak, yang mana setelah kita tahu bahwa usia mereka ini masih di bawah 18 tahun. Nah ini kan masih dalam kategori remaja atau anak ya, kalau dalam bahasa hukumnya itu anak. Nah inilah yang kita dari sekarang, bagaimana peran dari aparat penegak hukum itu melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penuntutan ataupun juga kita melakukan penegakan hukum yang lebih real. Nah menurut kami hal yang terbaik adalah dengan kita mensosialisasikan, memberitahukan kepada orang tua, memberitahukan kepada anak-anak itu sendiri, atau kalau kami memang diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke temu dengan anak-anak ini sendiri, untuk kita sampaikan bahwa memotivasi melakukan perlindungan terhadap mereka, menanyakan apa hal-hal yang menjadi penyebab dari mereka melakukan tindak pidana ini, lalu kita cari penyelesaian terbaiknya begitu Pak, dengan mengedepankan pendidikan mereka, mengedepankan masa depan mereka begitu.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu ini gambaran juga secara umum, kalau di wilayah hukum di Seluma gitu, kenakalan apa sih yang paling mencuat saat ini?
0: Kalau kita yang darurat juga itu Pak banyak sebenarnya, cuman yang sangat-sangat menurut saya agak miris itu keterlibatan dari anak-anak ini dalam melakukan tindak pidana pencurian. Lalu ada diatur dalam undang-undang kesehatan juga itu terkait dengan peredaran dari, kalau kita tahu sekarang ada pil samkodin yang begitu
1: penyalahgunaan jadi ya,
0: penyalahgunaan. Nah kalau yang memang biasa terjadi ya kekerasan begitu, orang berantem atau apa, nah itulah yang ya kami harus cegah gitu Pak.
1: Oke, karena kalau selama ini kan orang tahu kalau kenakalan remaja itu cuma yang bentuk fisik aja ya, mungkin berantem gitu-gitu. Dan kalau sekarang kan sudah meluas tadi seperti nama juga pengaruh teknologi ya kan. Jadi berarti kalau ke online ini juga disorot gitu untuk kenakalan remaja.
0: Ya, jadi begini Pak, kenakalan remaja selain dari yang bentuknya fisik yang secara langsung dilaksanakan oleh anak-anak ini dengan benturan-benturan fisik begitu, kadang-kadang juga ada yang berupa online Pak. Misalnya nanti akan kami jelaskan juga di sini bahwa terkait dengan adanya pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lain. Nah ini kan karena media sosial ini yang membangun pola sosialisasi di anak-anak ini, pola-pola sosial lah di anak-anak ini. Maka kalau kami lihat interaksi-interaksi sosial ini di hari-hari ke depan ini banyak sekali konflik. Misalnya seperti ya kita tahu lah ada penyebaran hoax misalnya atau ada yang bersifat misalnya permusuhan, pengancaman begitu secara lewat media sosial. Nah inilah yang ya kita harus, kita berpikir bahwa ini memang sangat darurat begitu Pak. Jadi kita harus cegah, bagaimana caranya kita harus masuk ke sekolah-sekolah dengan program-program yang kami punya dan aparat-aparat penegak hukum lain yang mereka punya juga, untuk masuk ke sana mengingatkan para guru, mengingatkan para mahasiswa, para siswa begitu, untuk bisa pelan-pelan kita rubah pola-pola ini, yang mana pola-pola di internet atau apa itu sosialnya, pola-pola sosialnya, pola-pola interaksi sosialnya kita rubah menjadi lebih arah ke yang baik gitu. Misalnya dengan kan sekarang banyak informasi-informasi yang lebih bermanfaat ketimbang informasi-informasi yang menimbulkan permusuhan atau permasalahan begitu, Pak.
1: Oke. Nah, kalau yang laporan seperti ini, kalau yang ONO ini sudah mulai banyak juga kalau di Seluma?
0: Kalau di Seluma untuk sekarang masih minim memang, tapi ya konflik-konflik seperti ini kan kadang memang tidak dilaporkan, Pak, tapi diselesaikan secara kekeluargaan atau secara di sekolah. Misal ada juga kami dapat waktu itu informasi bahwa anak ini ketika kami masuk dengan program kami yaitu jaksa masuk sekolah waktu itu, ada salah satu siswa itu yang siswi itu menyampaikan kepada kami, Pak, saya pernah waktu itu diancam katanya oleh teman sekolah saya. Dia menyatakan bahwa awas nanti kalau ketemu di depan sekolah saya celakai kamu atau apa begitu. Karena yang halal seperti ini kan bentuknya pengancaman. Maka dari itu selesai kami melaksanakan acara, saya langsung berkoordinasi dengan guru BK dengan juga kepala sekolah bahwa Bu, Pak, ini ada permasalahan. Anak ini tadi cerita kepada kami bahwa ada begini-begini. Bapak Ibu tahu tidak sebelumnya? Wah, kami tidak tahu, Pak, karena begini-begini. Nah, disinilah peran Bapak Ibu bisa masuk ke anak-anak, tanyakan ke mereka bagaimana perasaan mereka, apakah ada hal yang mengganggu di sekolah atau apa. Nah, langsung lakukan tindakan. Panggil yang bersangkutan, dua-duanya didamaikan, dibaikin. Ya, dalam hal ini kan kita harus mencegah terlebih dahulu sebelum ini jauh masuk ke ranah pidananya, Pak, begitu.
1: Oke. Nah, berarti kalau ini memang sudah langsung terjun ke sekolah-sekolah gitu ya, Ibu Nabila ya. Kalau ini apa aja yang biasanya disampaikan kalau pesan-pesan kalau turun ke sekolah gitu ke anak?
2: Baik, Pak. Jadi kami kan berasal dari bidang intelijen, di mana di dalam bidang intelijen itu kami salah satu program itu ada jaksa masuk sekolah, JMS. Nah, untuk beberapa program yang telah kami jalankan, kami mengedukasi para siswa-siswi baik dari kalangan SMP, SMA itu tentang kenakalan-kenakalan remaja, kayak apa aja sih akibat yang bakalan kalian dapetin kalau misalkan kalian melakukan suatu tindakan kenakalan, misalnya seperti tawuran, keroyokan, bullying. Jadi kami mengedukasi para siswa-siswa tersebut. Dan dari banyaknya program jaksa menyapa yang kami sampaikan, ya itu tadi, mungkin masih banyak juga kasus-kasus siswa ternyata masih tidak tahu, Pak, cara menanganinya, dan mereka baru tahu setelah kami menjelaskannya. Jadi ternyata masih ada juga siswa-siswa yang seperti Pak Medrico sampaikan tadi, ada yang dibully sama teman-temannya tapi mereka tidak tahu cara mengatasinya, makanya mereka bertanya dan kami menjelaskan.
1: Oke. Nah, kalau memang kasus bullying ini kan memang agak marak ya belakangan ini ya. Jadi kalau pendekatan ke remaja ini kan agak beda ya, Pak ya, Ibu ya. Jadi gimana ini kalau untuk menyampaikan pesan-pesan ini, pendekatannya ke remaja ini?
0: Nah, kalau kami, Pak, di dalam program kami itu memang kan kita punya tupoksi itu, Pak. Jadi di dalam pasal 30 ayat 3 itu di Undang-Undang Kejaksaan RI disebutkan bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dari kata-kata itu saja bahwa ini untuk tujuannya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, dengan kami meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini bagaimana caranya? Nah, dengan kami masuk pelan-pelan ke masyarakat, bertemu melalui desa-desa dan juga kami melalui dinas-dinas terkait. Dan kalau untuk khusus yang terkait dengan anak ini, kami datang ke sekolah melaksanakan jaksa masuk sekolah itu. Kami melakukan dialog interaktif dengan anak-anak, bahwa kami sampaikan ini sambil berjalan, nanti kalau ada pertanyaan apa silakan ya. Lalu kami adakan games-games dalam ini, lalu siapa yang bisa bertanya atau berani menjawab akan kami berikan souvenir misalnya. Nah, dengan kayak gitu kan itu akan mematikan anak-anak untuk bisa berinteraktif dengan kami, sehingga kami bisa langsung merasakan gitu, kayak melihat bahwa oh ada apa nih kira-kira gitu. Ada yang murung dalam satu rombongan ramai itu, misalnya ada yang tidak diam atau murung, ada yang juga seperti apa, mengiyakan dan apa. Nah, kan seperti itu kan setelah kami jelaskan, misalnya kami jelaskan terkait dengan bahwa kita tidak boleh melakukan ini karena ini akan dihukum dengan begini-begini. Anak-anak itu ada yang ngangguk, ada yang oke, atau maksudnya oh ada yang heran atau apa. Nah, ini kan ada ciri-ciri bahwa mungkin pernah terjadi di hidup dia atau dia pernah melihat fenomena ini. Nah, kami akan langsung tanyakan ke beliau gitu. Adek, untuk yang si ini bagaimana, siapa namanya, maju ke depan yuk, coba kita adakan games gitu. Jadi pelan-pelan dengan penyampaian yang baik, dengan tentunya menggunakan bahasa-bahasa hukum tapi yang ringan sehingga kami harapkan bisa langsung masuk ke anak-anak gitu, Pak.
1: Oke, bahasa hukum yang ringan, ringan jadi bisa langsung gitu, masuk. Nah, kalau respon dari para remaja pelajar ini sendiri seperti apa dari jaksa masuk sekolah ini?
0: Nah, kalau dari program jaksa masuk sekolah itu sendiri, program kami itu responnya sangat baik ya, Pak, ya, kalau kami lihat, karena interaktif anak-anaknya, terus ya ada tanya jawab di situ, ada pertanyaan kami yang bisa mereka jawab, ada yang pertanyaan mereka juga yang bisa kami jawab. Lalu kami juga aktif lah, turut aktif lah dengan melihat kondisi anak-anak ini sendiri, melakukan konseling juga, konseling dalam artian secara ramai-ramai begitu kan, kami melihat kenapa deh gini, pernah nggak menjadi korban atau apa, ada yang bilang pernah begitu. Nah, kalau yang ada yang pernah begitu, kami langsung akan koordinasi dengan pihak BK-nya, guru BK dan juga pihak kepala sekolah, Pak, untuk ini, Bu, tolong ini diawasi anaknya, diperhatikan, dipenuhi apa yang mereka butuhkan dan lain-lain gitu, Pak. Kalau kami lihat sejauh ini program kami berjalan dengan baik lah kalau untuk yang jaksa masuk sekolah.
1: Jadi kalau memang ada yang pelajar atau siswa ini pada saat pertemuan dengan jaksa ini melapor misalnya ada ini, itu prosesnya seperti apa jadinya? Untuk apakah langsung ada proses hukum gitu atau gimana?
0: Nah, baik, terima kasih, Pak, pertanyaannya. Ini menarik. Jadi kalau dari kami sendiri, kami akan tanyakan ke beliau. Nah, itu tadi kami libatkan kepala sekolah, kami libatkan guru BK untuk sebisanya diselesaikan dengan cara yang baik begitu, dengan kekeluargaan, sehingga nanti ini akan memperbaiki hubungan antara anak-anak ini. Karena kita pikir begini, kalau dengan penghukuman itu sendiri, kita sama-sama memahami bahwa penghukuman ini kan nanti akan ada efeknya, Pak. Ketika anak ini ditemukan bahwa dia memang melakukan, ini ada yang melaporkan kepada kepolisian misalnya, Pak, melaporkan bahwa saya menjadi korban tindak pidana, menjadi anak korban dalam tindak pidana. Lalu temannya yang melakukan pelaku ditangkap. Lalu selanjutnya diproses secara hukum. Akan banyak efek-efek samping dari ini, Pak, begitu. Kita bisa katakan efek samping karena nanti bisa menunda pendidikan beliau dari anak ini sendiri, lalu susah untuk kembali ke masyarakat karena dia masih anak dan lain-lain kan. Nah, pencegahan-pencegahan itu juga selain mencegah terjadinya, kami juga sudah memikirkan 3 langkah, 4 langkah sebelum ini terjadi. Jadi kita lebih baik sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru BK, tolong Bapak Ibu untuk diawasi, didamaikan anak-anak ini, diluruskan duduk perkaranya, kami serahkan kepada pihak sekolah. Karena yang mengetahui keseharian anak-anak ini sendiri kan kepala sekolahnya begitu.
1: Oke, jadi memang diutamakan dulu penyelesaian di tingkat sekolah dulu, betul, ya, Pak, ya. Betul, oke, Pak. Tidak serta-merta langsung lapor gitu, ya.
0: Betul.
1: Oke, karena akan panjang nanti dan sudah dipikir karena ini masih remaja. Tapi kadang sebagian orang juga menyebut jangan karena beralasan ini masih anak-anak, masih remaja, jadi bisa dimaafkan saja gitu. Nah, ini seperti apa?
0: Baik, Pak. Inilah yang sekarang dilematis. Dari negara sendiri, dari pemerintah sendiri kan pasti menginginkan bahwa anak-anak ini akan maju, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi orang-orang yang besar. Kami lihat bahwa program yang terbaik adalah dengan cara tadi, kami ada program diversi dan juga ada restoratif justice. Nah, dalam proses dua proses ini, kami berlandaskan bahwa seluruh hal-hal yang harus dilaksanakan ini, bagaimanapun caranya, itu harus mengedepankan kepentingan dari si anak. Entah itu anak korban, entah itu anak pelaku. Kepentingan-kepentingan apa? Dengan kami mengukur, ketika orang-orang ini nanti dilaksanakan penindakan hukumnya, dilaksanakan penegakan hukumnya, lalu ditindak dengan masuk ke dalam penjara atau LPKA dan lain-lain, meskipun di sana juga dilakukan pembinaan, tapi namanya anak akan ada trauma, meskipun ini dari sisi korban ataupun dari sisi pelaku. Ada efek traumatis bahwa dia pernah berada dalam pengadilan, mereka pernah diadili, lalu mereka pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, pernah ditahan di dalam sel dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kami pikirkan terlebih dahulu sebelum kami melangkah lebih jauh. Kami berharap dengan program-program yang kami laksanakan ini, lalu kami bisa menyentuh langsung masyarakat. Kami berharap ini bisa menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa kita itu sekarang polanya itu bukan tentang penghukuman, tapi bagaimana kita memulihkan keadaan, bagaimana kita mengedepankan kepentingan dari anak-anak ini sendiri, bagaimana kita mengedepankan kepentingan korban, perasaan dari korban itu sendiri, pemulihan terhadap korban, bagaimana kita memulihkan perilaku yang tidak baik tadi di dalam kehidupan sehari-harinya si pelaku untuk menjadi baik seperti sebagaimana mestinya. Nah, begitu.
1: Oke. Ini banyak sekali yang ingin ditanyakan dan sepertinya sudah bergabung juga di live chat kami di YouTube. Untuk kita ke pertanyaan dulu lah. Baik. Ini juga untuk Ibu Abil, dapat semangat juga dari dari Muhammad Devam. Oke. Terus juga dari Dwiki 3347 menanyakan, apakah hak perlindungan anak dapat dicabut apabila anak melakukan tindak pidana berat? Oh, ini udah langsung ini ke kasus nih, Pak. Oke.
0: Baik, kalau untuk yang ini, Pak, memang kita punya mekanisme tersendiri kan, Pak, dalam prosesnya gitu. Pidana-pidana berat ini kan kita akan lihat dulu. Kita akan lihat bagaimana prosesnya, bagaimana anak-anak ini melakukan itu dalam dasarnya apa. Apa saja sih alasan-alasannya gitu. Ketika hal-hal ini sudah persyaratan-persyaratan ini yang kita anggap bahwa misalnya dia melakukan karena memang dia punya perilaku jahat atau apa. Nah, kita ada punya pengkategorian-pengkategorian yang memang khusus begitu. Ketika dianggap bahwa terpenuhi semua kategori-kategori ini, mungkin bisa saja akan dicabut begitu. Tapi kita kembalikan lagi kepada kepentingan terbaik dari anak itu sendiri. Karena ini sangat fleksibel, Pak, begitu.
1: Oke. Berarti kalau untuk anak kalau memang tersandung kasus hukum gitu, ini berjenjang pastinya, Pak, ya?
0: Berjenjang. Jadi kita berjenjang, ada leveling-levelingnya. Namun yang pastinya setiap jenjang-jenjang ini dari negara sendiri sudah melakukan peraturan bahwa hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi si anak. Gitu.
1: Oke, jadi tetap prioritas baik tetap diprioritaskan anak yang sebagai
0: korban maupun anak sebagai pelaku.
1: Pelaku. Oke, baik. Jadi tetap dipikirkan ya. Betul. Dua-duanya. Baik. Mungkin Ibu Abil bisa menambahkan kalau mengenai kalau hukum menangani anak yang menjadi pelaku bullying katanya di sekolah. Nah, ini pertanyaan dari Bagas.
2: Baik. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Pak dan Bagas. Jadi beberapa kasus bukan kasus sih, fenomena yang kami dapatkan ketika kami melakukan jaksa masuk sekolah itu. Ada anak yang pernah diancam sama temannya. Untuk perilakunya itu, ya anak tersebut apa ya, ingin
1: diintimidasi.
0: Iya,
2: jadi dipatahin kakinya, diancam gitu. Nah,
0: mungkin jadi diancam di ini ya.
1: Udah kekerasan fisik berarti.
0: Iya, tapi ancaman berupa ancaman.
1: Baru ancaman.
0: Nanti kalau ketemu di depan sekolah, saya patahin ya kakinya begitu. Nah, beliau sempat juga merasakan tekanan, mungkin pada saat itu beliau sedih atau nangis. Saya langsung bawa, kita bawa ke kepala sekolah dan kami ketemu juga sama BK, guru BK ya, kami sampaikan, Pak, tolong ini diluruskan apa duduk masalahnya.
1: Penyelesaian
0: kami serahkan. Apa? Nah, itu kami serahkan langsung kepada kepala sekolah, dan ini karena kepala sekolah yang mungkin harusnya mengetahui gitu. Ini terjadinya di mana, ini terjadinya karena apa, ini pola interaksi di anak-anak itu bagaimana, begitu.
1: Oke. Kadang kalau untuk kasus bullying ini kan menimbulkan traumatis juga. Betul. Ya, kepada korban, dan juga kalau biasanya berujung dengan maaf aja gitu misalnya. Kadang kan juga pihak keluarga atau apalagi netizen nih suka nggak puas kan dengan kok cuma seperti itu gitu. Betul. Nah, ini apa deh, Pak, dasar pertimbangannya kalau?
0: Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, berulang-ulang kami sampaikan bahwa kami itu harus kita itu semuanya harus mengedepankan kepentingan bagi si anak ini tadi. Bagaimana itu maksud dari kepentingan ini tadi? Ya, baik anak korban maupun anak sebagai pelaku. Yang menjadi korban kita harus lakukan pemulihan. Yang menjadi pelaku kita harus pulihkan pola pikirnya dari yang sebelumnya pola pikir menjadi seorang kriminal, kita rubah menjadi pola pikir anak-anak seusianya yang baik gitu, yang sesuai.
1: Kalau ancaman ini masuk kategori apa kalau ancaman?
0: Kalau ancaman ini memang sudah diatur, Pak. Ada peraturannya di pasal berapa itu ya? Sebentar ya, saya cari.
1: Oke.
0: Karena kita lagi penyesuaian juga kan, Pak, dengan undang-undang baru.
1: Oke.
0: Nah, pengancaman itu diatur di ada dua tipe, Pak. Pengancaman itu ada dua tipe. Yang pertama secara langsung maupun lewat media sosial. Dua penghukuman ini sebenarnya hampir sama, namun untuk bagaimana caranya itu diatur lebih ini lagi apa namanya, melalui internet kah, melalui media sosial kah, ataukah melalui secara langsung atau konvensional. Yang pertama dia masih masuk ke dalam bagian dari cyberbullying, Pak. Jadi pengancaman itu diatur dalam pasal 45B Undang-Undang ITE. Kalau dalam konteks transaksi elektronik atau informasi elektronik itu mengirimkan informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Nah itu diancam selama 4 tahun ataupun denda paling banyak 750 juta begitu.
1: Oke.
0: Nah untuk anak, pidana anak yang pelakunya anak itu biasanya dikenakan setengah dari maksimum, setengah dari maksimum untuk orang dewasa.
1: Oke. Gitu. Kalau yang langsung sama perlakuannya, kalau ancaman ini?
0: Kurang lebih hampir sama. Kalau untuk yang langsung juga hampir sama, di 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4, Pak, begitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau apa kasus yang paling mencuri perhatian di Kejaksaan Negeri Seluma kalau kenakalan remaja yang pernah ditangani gitu?
0: Kalau yang marak ya, yang marak terjadi lah ya, yang marak ditangani itu peredaran dari Samkodin. Tapi memang anak-anak di sini bukan sebagai penjual. Nah, yang terkena masalah ini sebagai penjual, anak-anak ini sebagai konsumen, Pak. Kita melihat bahwa fenomena penggunaan obat-obatan terlarang ini memang sering ya, memang sering sekali terjadi kan, dengan berbagai jenis obat-obatan terbaru dan lain-lain. Samkodin ini menjadi wabah menurut kami, karena yang kami lakukan kemarin, kami baru sudah melakukan pemusnahan itu sekitar 9.000 lebih butir. Itu 9.000 butir lebih Samkodin, obat Samkodin, yang mana obat-obatan ini kan digunakan oleh anak-anak dalam jumlah besar.
1: Ini 9.000 ini yang digunakan?
0: Ya, jadi 9.000 ini kita waktu itu dilakukan penangkapan oleh kepolisian, pihak penyidik dari Polres Seluma, itu peredarannya, Pak. Jadi peredaran. pengedarnya dilakukan penangkapan dan ditemukan pada diri pengedar itu sebanyak 9.000 lebih. Yang kami tanyakan pada saat itu, siapa konsumennya? Konsumennya adalah anak-anak sekolahan, Pak. Nah, itulah yang kami harus sampaikan, bahwa kita kan tidak, anak-anak ini tidak tahu, Pak, bahwa obat-obatan ini kan bisa menimbulkan efek-efek kayak seperti overdosis, misalnya, lalu gangguan pada sistem saraf dan lain-lain. Nah, kalau dari awal mereka dalam masa pertumbuhan ini menggunakan obat-obatan yang seperti itu dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah sedikit juga, ya sama aja kalau tujuannya buat mabok-mabokan. Nah, ini kan mulai membuat nanti ke depannya perubahannya lumayan cukup menakutkan begitu, Pak. Nanti mengganggu pola pikir, mengganggu konsentrasi dan lain-lain. Nah, itulah yang sering memang marak sering terjadi. Kalau kekerasan atau apa, ada beberapa kekerasan. Nah, yang juga cukup darurat menurut kami adalah pencurian, Pak. Banyak sekali keterlibatan anak-anak di Kabupaten Seluma sendiri itu yang melakukan pencurian. Nah, itulah yang kami lihat bahwa harus dilakukan pembinaan yang tepat, baik dari sekolah maupun dari rumah masing-masing dari anak-anak ini, agar orang tua ini melakukan pola asuh yang baik dengan menjaga anak-anak ini untuk menetapkan jam malam, jam segini jangan keluar lagi ya, udah harus di rumah, misalnya maghrib di rumah, atau nanti jam berapa terakhir keluar, habis itu baru udah pokoknya jam segini udah harus di rumah gitu. Karena kadang-kadang banyak yang pencurian-pencurian ini, anak-anak ini diajak oleh teman-temannya. Padahal dia sebelumnya bukan, tidak memiliki niat, tapi ternyata teman-teman yang ngajak, ya udah dia jadi punya niat, akhirnya melakukan pencurian. Nah, itu banyak pencurian sawit misalnya, atau ada juga beberapa case yang mereka udah bisa bobol rumah, udah bisa buka warung begitu, Pak. Bobol warung gitu.
1: Oke, jadi
0: kompleks, memang sangat kompleks sekali.
1: Kompleks sekali, iya. Tapi memang beda ya, Pak ya. Maksudnya tren kenakalan remaja misalnya di kabupaten dengan di kota besar, apakah tipikalnya sama atau gimana?
0: Sebenarnya kalau pola trennya itu, Pak, ngetren dia lebih sering terjadi di kota dulu, lebih marak di kota dulu, baru nanti pelan-pelan masuk ke kabupaten. Cuman yang kami lihat sekarang itu sudah tidak bisa kita katakan begitu lagi, karena masyarakat juga di daerah kabupaten sudah punya akses internet, sudah punya akses media sosial, mereka sudah punya akun-akun media sosial yang memang kalau kita perlu akui bahwa anak-anak ini kan cenderung meniru. Mm-hmm. Polanya adalah meniru-meniru. Melihat di daerah lain bahwa wah sekarang sedang rame tawuran yang polanya begini, mm-hmm, dengan menggunakan senjata-senjata yang besar-besar itu, senjata-senjata tajam begitu.
1: Ngegeng gitu ya. Ya,
0: geng-geng motor dan lain-lain, geng-geng sekolah dan lain-lain yang awal-awal mulanya ngumpul-ngumpul dulu di warung. Mm. Kalau sifatnya positif atau sifatnya membangun, kita tidak masalah. Tapi ini kan banyak yang negatifnya. Nah, melihat dari pola-pola di luar itu yang seperti itu, lalu kemudian mereka mulai pelan-pelan masuk ke tindak pidana. Nah, inilah yang apa ya, yang menurut kami harus dari pihak, ya seluruh pihak, memang harus seluruh pihak, yang punya warung juga harus memperhatikan anak-anak ini mau ngapain ya. Nongkrong di tempat saya lama-lama, pelan-pelan kok saya lihat ada yang aneh, mulai ada yang mabok, ada yang tiba-tiba cerita tentang tindak pidana, pencurian, jambret, begal, dan lain-lain. Nah, ini yang harus segera, maksud saya dari penjaga warungnya pun harus segera melaporkan ke RT, RT nanti bersama itu melaporkan lagi ke kepolisian atau melaporkan kepada kami, nanti biar kita lakukan pembinaan, begitu Pak.
1: Oke, jadi sudah gak ada batasan lagi ya, karena sekarang medianya bisa akses dari mana. Betul. Saja ya. Oke, baik, kita akan break dulu Bapak Ibu untuk kita di Jaksa Menyapa, tapi Anda juga tetap masih bisa kirim pertanyaan, juga mungkin ada pendapat atau juga ada informasi, boleh Pak ya?
0: Iya,
1: betul. Silakan untuk bisa disampaikan melalui YouTube channel kami di RRI Net Bengkulu, juga di WhatsApp dan juga di line telepon. Tetap di Pro 1 Bengkulu untuk Jaksa Menyapa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
7: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa hari ini. Dan kita masih bersama Kejaksaan Negeri Seluma. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan atau juga ada informasi, silakan berbagi bersama kami di live chat YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan juga untuk WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 08 11 73 07 079, atau juga mau telepon langsung boleh sama Pak Jaksa dan Bu Jaksa di sini ya, langsung di 0736 73 21 995. Saya masih bersama Bapak Medrico dan Ibu Nabila, dan kita ke pertanyaan dari YouTube kembali nih Pak. Ada yang bertanyain dari Ando, kenakalan remaja bisa dicegah nggak nih Pak? Oke. Nah ini tema kita sebenarnya.
2: Baik, baik. Inilah yang kami sampaikan, bahwa sangat bisa dicegah. Seperti yang sekarang kita lihat ya, kalau kita lihat secara luas gitu kan, pemerintah ini punya program-program yang baik sekali untuk daya tumbuh kembang anak sampai remaja, sampai kita bisa menciptakan generasi-generasi muda yang hebat di Indonesia. Dalam prosesnya ini kita lihat bahwa pemerintah sudah mulai memperhatikan gizi terhadap anak-anak dari masa sekolah, dan selanjutnya kita masuk kepada peran dari aparat penegak hukum sendiri. Apa saja itu peran-perannya? Nah, kita melakukan pencegahan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kita ada jaksa menyapa, kalau dari instansi kami jaksa menyapa, dan juga ada jaksa masuk sekolah. Apa yang kami lakukan? Sebenarnya apa sih intinya dari kegiatan-kegiatan kami ini? Tujuan terbaiknya adalah kita melakukan pencegahan sejak awal, sejak dini kita lakukan pencegahan dengan kita sampaikan kepada anak-anak ini bahwa dengan masa depan yang panjang, masa depan yang cerah, kehidupan akan menjadi lebih baik begitu. Bagaimana cara mengejar masa depan ini? Bagaimana cara menggapai cita-cita ini? Bagaimana cara menjadi orang yang hebat nanti di kemudian hari? Adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif pada saat di masa muda atau di masa anak-anak. Kami sudah sampaikan, kerap kami sampaikan kepada anak-anak bahwa akibat-akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini sendiri, kebanyakan itu adalah putus sekolah yang pertama. Kami selalu tanyakan, adik-adik di sini cita-citanya jadi apa? Satu-satu kami tanyakan, Pak. Ditanyakan, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, mau jadi tentara, dan seluruh, dan banyak cita-cita lain. Ada yang mau jadi arsitek, ada yang mau jadi jaksa juga. Mereka rata-rata memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu kami sampaikan, bagaimana cara menggapai cita-cita yang tinggi? Dengan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Apa saja itu, Pak? Kenapa bisa harus, kenapa kami harus mencegah, Pak? Kenapa kami harus tidak melakukan itu begitu? Sekarang begini adik-adik, kami sampaikan kan bahwa setiap pekerjaan itu mewajibkan adanya SKCK, catatan kepolisian itu. Ketika adik-adik sudah, ini kami yang pola yang kami sampaikan kepada anak-anak begitu kan, Pak. Ketika adik-adik sudah pernah melakukan tindak pidana dan itu akan menjadi catatan di kepolisian. Ketika adik-adik mau melamar pekerjaan, adik-adik mau menjadi apa, mau kuliah apa. Nah sekarang banyak kampus-kampus, banyak instansi-instansi pemerintahan ataupun swasta-swasta yang mensyaratkan adanya SKCK. Ketika dibaca bahwa adik-adik dulu pernah melakukan tindak pidana, pernah tercatat sebagai pelaku tindak pidana, pernah terlibat dalam tindak pidana, nah adik-adik ini akan terhalang oleh surat ini tadi. Jadi adik-adik tidak bisa menggapai apa yang adik-adik mau. Itu yang kami sampaikan. Dengan kesalahan di masa lalu, dengan walaupun sekarang adik-adik sudah berubah, sudah menjadi lebih baik begitu, tapi sudah menghalangi adik-adik di masa yang akan datang untuk adik-adik mengejar masa depan itu. Ketika ada catatan kepolisian di dalamnya, lalu perusahaan-perusahaan ataupun kami juga kan pasti akan menilai bahwa oh ini sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, akan menjadi bahan pertimbangan yang sebenarnya kalau tidak dilakukan, tidak masalah. Tidak dilakukan, maka dari itu SKCK clear, tidak ada catatan kepolisian yang terkait dengan tindak pidana, maka dari itu kan berarti lolos-lolos saja ini untuk tahap itu. Nah sekarang menjadi bahan pertimbangan. Sehingga menurut kami itu menjadi menghalangi anak-anak ini. Pak, kan semua orang yang telah melakukan tindak pidana itu pasti akan berubah. Betul, tapi jangan ambil kesempatan untuk melakukan tindak pidananya. jangan dilakukan dari awal. Hidup dengan sebagaimana mestinya bermasyarakat, hidup sebagaimana mestinya hubungan antar manusia yang baik dan benar, ikuti peraturan-peraturan yang ada, sehingga hidup tertata dan terukur. Jadi nanti mau menjadi apa, kita sudah plan dari awal. Kita tidak mau, kami tidak mau, ada teman yang misalnya mengajak tindak pidana, misal Pak contoh. Ah, kita ini perlu ini nih, kita harus beli Samkodin misalnya. Kita mau beli pil-pil yang narkotika atau apa begitu. Kami gak punya uang nih, ayolah kita maling aja. Udah dua hal yang jadi masalah. Yang pertama mau pakai narkotika, yang kedua mencuri. Nah, ini dua-duanya ditangkap kepolisian, dicatat. Setelah dicatatkan nanti mau daftar kerja, oh ini sudah pernah ini, sudah pernah ini. Dalam waktu yang bersamaan, berarti orangnya terlalu gampang mengambil tindakan, terlalu mudah untuk mengambil keputusan yang bersifat ke arah negatif. Ini tidak bisa kita terima di dalam pekerjaan kita ini, tidak bisa kita terima di perusahaan kita. Oh, kami juga pihak pemerintahan tidak mau menerima orang-orang yang begini. Nah, itulah kami sampaikan untuk merubah pola pikiran seperti tadi, kita sampaikan dari awal. Kita masuk ke sekolah-sekolah, kita lakukan pencegahan-pencegahan dengan menyatakan bahwa adik-adik di sini harus menggapai cita-cita dan masa depan yang baik. Untuk bertahan hidup dengan baik, untuk bisa berkeluarga, untuk bisa membahagiakan orang tua, saya bilang gitu. Adik-adik harus berkelakuan dengan baik.
1: Oke, baik. Karena tidak selalu dapat pelajaran hidup tuh dari kesalahan ya.
2: Betul.
1: Tapi dari hal-hal yang benar juga banyak yang bisa kita raih. Dan ini juga mengenai SKCK tadi mungkin sudah terjawab juga ya. Ada pertanyaan dari WhatsApp kami, ada Ivan yang menanyakan, kalau sudah bermasalah hukum anak-anak nanti susah dapat SKCK nggak Pak? Katanya gitu.
2: Iya betul. Itu di sudah kita jawab ya. Kan.
1: Oke, baik, kita ke YouTube kembali. Ini pertanyaan sudah banyak masuk. Ini dari Esiska 1036, mungkin Ibu Bila bisa juga bantu jawab. Ini kalau anak pelaku bullying dapat dipidana meskipun masih di bawah umur nggak? Apakah masih bisa dipidana untuk anak pelaku bullying di bawah umur?
3: Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pelaku bullying itu kan semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik bagaimana tentang korban, terus pelaku. Untuk kasus bullying sendiri itu diatur jika misalkan masuk ke dalam ranah pencemaran. Nah, kalau untuk di KUHP baru tahun 2023 itu diatur dalam pasal 433, yaitu setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui secara umum, itu bisa dipidana karena pencemaran. Nah, kalau untuk anak sendiri, pidana penjaranya itu kan setengah dari maksimum orang dewasa. Nah, terus juga kalau yang kayak fitnah, terus penghinaan ringan melalui media sosial, terus pengancaman, itu kan biasanya juga merupakan faktor bullying ya. Apalagi kalau faktor bullyingnya tuh cyberbullying, bullying melalui internet. Nah, itu semua itu udah diatur semua untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak apakah bisa dikenai pidana, ya tentu saja bisa, karena itu sudah diatur semua dalam KUHP dan peraturan undang-undang Indonesia.
1: Memungkinkan juga ya, tapi tetap tadi berjenjang ya Pak ya, untuk prosesnya ya. Nah, ini juga pertanyaan mungkin hampir mirip dengan Buyung 2531. Apakah tindakan dari aparat hukum kepada pelaku bullying agar ada efek jeranya?
2: Nah, oke. Okay. Nah, penindakan-penindakan ini kan Pak, tadi kita bilang bahwa untuk anak, jadi ada di dalam peraturan SPPA dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, itu diatur bahwa ketika anak-anak ini melakukan tindak pidana, itu ada dua hal. Yang pertama yang di bawah dari 12 tahun. Yang di bawah 12 tahun itu akan dikenakan tindakan Pak. Ya bisa dikenakan hanya tindakan. 12 tahun sampai 18 tahun itu sudah bisa dipidana, namun setengahnya dari pidana maksimum dari orang dewasa. Namun dari kedua hal itu tadi, wajib dikedepankan tadi seperti saya bilang, kepentingan terbaik bagi anak. Tapi kalau bicara masalah penindakannya bagaimana, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah 12 tahun itu tadi, nanti dia akan tindakan. Tindakannya adalah berupa misal permintaan maaf kepada korban, lalu bisa membersihkan apa, misalnya membersihkan masjid, atau kita arahkan dia buat mengikuti konseling di sekolah, atau kita, kalau memang dia punya sifat atau niat, kan nanti kita ada assessment dan lain-lain, kita lihat bahwa anak ini ternyata memang punya sisi yang sedikit berbeda, misalnya dari teman-temannya dia punya psikologis yang berbeda. Mm-hmm. Kita akan arahkan dia untuk ke arah ke psikologis, misalnya psikolog klinis, untuk dia nanti bisa konseling di sana, dibantu untuk memperbaiki gitu, atau untuk mengobati hal-hal yang bersifat negatif tadi di dalam pola pikirnya. Kalau yang untuknya 12 tahun sampai 18 tahun, itu tadi kita banyak-banyak hal-hal yang bisa kita laksanakan. Contohnya kita damaikan melalui diversi dan juga keadilan restoratif tadi atau RC tadi. Kalau untuk penindakan, ketika kita lihat bahwa anak-anak ini sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan penindakan-penindakan dalam hal yang seperti dibina atau dilakukan pembinaan begitu, ya kita akan laksanakan hukuman pemenjaraan. Namun pemenjaraan ini pula kita akan anggap sebagai pembinaan, karena nanti setelah dia dimasuk ke dalam LPKA, dia akan dibina di sana. Di LPKA itu yang ada di Bentiring, nanti dia akan dilakukan pembinaan, dia akan dilatih di sana walaupun dia dijauhkan dulu sementara dari masyarakat untuk memperbaiki diri. Hmm. Nah, pola-pola itulah yang dilakukan oleh APH gitu, Pak.
1: Oke, baik. Ini semoga sudah terjawab ya Pak Buyung tadi ya pertanyaannya. Dan saya ke pertanyaan berikutnya dari Adit Neva. Pihak Kejari Slumas sudah ada kerjasama dengan UPTD PPA, P2TP2A terkait maraknya kenakalan remaja, dengan Bapas juga katanya. Gimana Pak kerjasama?
2: Ya, jadi kami memang punya kerjasama Pak. Jadi kerjasamanya dalam bentuk apa? Misal pada saat ketika kami melakukan persidangan penuntutan dalam perkara yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pun anak sebagai korban, itu secara otomatis kami akan koordinasi. Bapak Ibu dari perwakilan Dinas PPA, tolong dong hadir untuk mendampingi anak-anak ini sebagaimana yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anak ini nanti akan didampingi oleh pihak pendamping dari Dinas PPA itu tadi, dan juga nanti ketika setelah selesai putusan, apabila dari putusan pengadilan menyatakan bahwa anak ini akan dihukum di dalam LPKA, maka kami akan antar anak ini ke LPKA. Di LPKA, anak ini dieksekusi di LPKA, diantar di sana, nanti dia akan dilakukan pembinaan di sana. Dengan cara apa pembinaan? Nanti dengan mekanisme yang sudah berjalan di LPKA-nya sendiri. Misal, mungkin ya bentuk-bentuknya ya, karena kan ini lintas instansi ya, karena kan ini instansi dari LPKA sendiri. Nah, LPKA sendiri mungkin nanti akan membangun anak-anak ini seperti, kamu hobinya apa? Hobi otomotif, nanti kita ajarkan sekolah diarahkan otomotifnya, ya. Diarahkan. Jadi, meskipun sekolah yang secara normal di luar itu berhenti anak-anak ini, tapi akan disekolahkan lagi di sana, diberikan pembelajaran-pembelajaran lagi. Namun pembelajarannya dua, jadi ada yang beruntungnya mungkin psikologis, secara psikologis, dan juga nanti langsung yang secara tindakan, seperti misalnya coba belajar ini, coba kamu belajar ini, kamu punya kepandaian apa, mungkin terampilan seperti itu ya, ya mungkin seperti punya, itu di lembaga sana begitu.
1: Oke, jadi punya life skill juga ya.
2: Betul.
1: Diajarkan.
2: Sehingga kalau saat nanti dia sudah selesai menjalani hukumannya, bisa kembali ke masyarakat dan bisa langsung bergerak begitu Pak, bergerak dalam konotasi melakukan pekerjaan atau siaplah untuk menjadi lebih baik begitu Pak.
1: Oke, jadi
2: hasil ada hasilnya gitu.
1: Tersalurkan lah ya energi. Betul. Remaja ini ya. Betul. Yang daripada ke hal-hal negatif, jadi mereka punya hal-hal yang positif yang bisa dikerjakan. Dan ini juga mungkin berhubungan dengan pencegahan kenakalan remaja seperti pencabulan dan sebagainya. Ini pertanyaan dari Kurniawan 2967. Sex education ini perlukah diajarkan di level anak-anak gitu, mulai dari sekolah dasar, karena mengingat ini masih banyak yang menganggap tabu ya memang gitu. Boleh Ibu Bila, boleh bisa. Okay.
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya untuk seks edukasi itu memang penting ya Pak, baik dari anak yang masih kecil sampai, karena itu tidak bisa kita pungkiri untuk saat ini tuh udah banyak kasus-kasus. Jadi kalau untuk kami sendiri itu lebih mengarahkan kepada ancaman kekerasan seksual. Jadi kan banyak didapati anak-anak tersebut tuh sekarang tuh sudah mulai berpacaran. Nah, terus karena dari pacaran tersebut kadang mereka berujung ke arah-arah yang negatif seperti itu. Nah, kami sebagai aparat penegak hukum mengedukasi mereka itu bahwasanya hal-hal yang mereka lakukan tersebut itu ada loh aturan yang mengaturnya. Nah, contohnya seperti misalkan kita memberikan foto-foto yang mengarah ke negatif, itu kan kami edukasi kepada siswa-siswi bahwasanya itu tuh ada peraturannya. Yaitu contohnya seperti masuk di pasal penyebaran
1: transaksi elektronik ini ya maksudnya ya,
3: iya.
1: Penyebaran gitu ya.
3: Iya, jadi karena kan kadang anak-anak tuh banyak nggak tahu gitu Pak. Mereka tuh menyebar-menyebarkan saja bagian tubuhnya gitu kan. Karena mereka tuh menganggap ah kayaknya nggak apa-apa. Padahal itu tuh ada akibatnya dan itu tuh ya udah diatur gitu. Nah,
1: aduh jangan jadi, mau ya pokoknya kalau diminta-minta foto-foto ya, yang enggak ini ya. Ya, kita
3: mengedukasi kepada siswa-siswi, khususnya para siswi untuk jangan melakukan hal-hal seperti itu. Karena ya ujung-ujungnya itu akan merugikan diri sendiri, baik dari siswinya dan pelakunya tersebut. Karena itu sudah bisa masuk ke dalam kekerasan seksual tapi melalui cybercrime, pornografi gitu-gitu kan. Nah, jadi daripada mereka melakukan hal seperti itu, kami mengedukasi lebih baik untuk saat ini tuh sekolah saja, lebih ke pendidikan, terus kayak jauhin dari pacaran-pacaran seperti itu saja sih Pak.
1: Iya, aduh jangan kalau minta foto, minta video, jangan mau ya.
2: Iya, mungkin sedikit menambahkan Pak, menambahkan. Ya. Jadi, kalau kita kembali kepada pertanyaan penting atau tidak untuk memberikan sex education kepada anak-anak ini, menurut saya sangat penting. Tapi siapa aktornya? Siapa yang memberikan edukasi ini? Menurut kami yang paling tepat adalah orang tua. Karena pada usia-usia SD, SMP, anak-anak ini mungkin masih di dalam pengawasan orang tua ya, masih sangat diawasi oleh orang tua-orang tuanya. Dan anak-anak ini masih cenderung patuh kepada orang tua. Dengan pelan-pelan untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini tidak patut untuk dibicarakan. Misalnya seperti menyampaikan kepada anak-anak bahwa keluar rumah bajunya harus rapi ya nak ya. Atau kayak ih jangan lihat itu ya gak boleh misalnya. Atau dengan cara-cara yang baik atau apa nanti bisa berkolaborasi dengan psikolog. Atau nanti bisa dengan teman-teman di sekolahnya juga atau guru-gurunya. Lebih tepatnya kepada guru lah nanti. Ibu nanti pada saat rapat sekolah atau apa, ibu bapak kami minta tolong untuk anak-anak kami tolong disampaikanlah terkait dengan sex education tapi dengan cara yang baik begitu, dengan cara yang baik, dengan penekanan-penekanan yang baik begitu, sehingga anak-anak ini tahu bahwa oh ini batasannya, oh ini tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana dari secara keseluruhan ini tadi apa yang membentengi ini semua, yaitu pola asuh dan juga menurut kami yang tidak kalah penting penanaman kesadaran beribadah dan juga keagamaan di anak-anak. Okay. Sisi rohaninya. Itu penting. Sisi religius itu sangat penting menurut kami. Dengan hal-hal yang diberikan secara pemahaman yang baik kepada anak-anak ini, pasti anak-anak ini sendiri akan pelan-pelan mulai menyadari bahwa, oh ini tidak benar ini. Kalau saya melakukan ini nanti saya berdosa. Selain saya berdosa nanti akan ada efek samping seperti begini, begini, begini, dan lain-lain. Yang itu semua akan menghambat saya untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Saya mau jadi ini loh. Saya mau jadi dokter loh, saya mau jadi polisi loh, saya mau jadi apa gitu. Dengan cita-cita yang tinggi, kita harus sampaikan bahwa anak-anak ini, kalau kamu mau punya cita-cita tinggi, kamu harus membentengi dirimu dengan yang tinggi juga. Membentengi, memagari dirimu dengan pagar yang tinggi. Sehingga tidak ada orang yang mencoba untuk mengganggu, tidak ada orang yang mencoba untuk merusak bentengmu, dan orang-orang juga, dan kamu juga tidak bisa melewati dari bentengmu itu. Karena kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Nah itu pola-pola asuh, pola-pola penanaman sisi religius kepada anak-anak itu penting dari rumah. Menurut kami dari rumah yang pelan-pelan nanti di sekolah lebih diperbaiki lagi. Misal di rumah nanti anak-anak diawasi untuk beribadah, dipanggilkan guru ngaji dan lain-lain. Nanti kalau untuk yang sisi muslim ya Pak, nanti di sekolah diadakan jadwal untuk sholat berjamaah di musola atau apa begitu. Nah dari situlah nanti guru bisa melihat bahwa oh ini agak sedikit malas untuk melaksanakan ibadah. Dia lakukan konseling, diajak untuk beribadah dengan cara yang baik, dengan cara yang asik begitu, dengan yang menarik juga tentunya. Jadi pelan-pelan akan terbangun di anaknya.
1: Oke, begitu. Yang gampang dimengerti juga betul, oleh anak-anak
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik. Dan ini karena kebersamaan kita singkat, saya mau ke Ibu Nabila dulu. Mungkin ada pesan dulu untuk anak-anak remaja nih dan juga orang tua.
3: Ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya Pak, kenakalan remaja itu akan hadir terus di lingkungan kita. Nah, kalau saya sih pesan-pesan saya, apalagi terutama kepada anak-anak, lebih baik kita mencari hal-hal yang positif. Karena pada dasarnya kalau kita berujung sudah ke ranah hukum, itu akan sulit. Itu akan sulit tadi seperti yang Pak Medrico sampaikan, untuk adik-adik akan dipersulit sekolahnya, terus putus sekolah, terus juga akan mendapatkan labeling ketika mereka masuk ke dalam penjara, persepsi masyarakat terhadap mereka juga akan buruk, terus juga akan mendapatkan SKCK di mana mereka sudah tercatat sebagai kriminal. Jadi saran saya lebih baik untuk anak-anak sekalian, jika ingin mencari jati diri, tidak apa-apa, tapi carilah ke arah yang lebih positif. Daripada mengikuti teman-teman yang negatif, lebih baik kita mengembangkan kemampuan kita supaya kita bisa menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya pesan.
1: Dapat. Baik. Dan ini juga mungkin ada satu pertanyaan terakhir, sekaligus juga saya minta closing statement dari Pak Medrico. Ini kalau dari Faisal, kalau anak sudah melakukan tindak pidana berat, bagaimana untuk efek jeranya? Dan
2: baik, Pak. Untuk hal-hal sebenarnya pada dasarnya dari keseluruhan ini tadi, dari keseluruhan pola penanganan perkara dan lain-lain, itu melibatkan seluruh lintas sektor, Pak. Dalam artian kami sebagai aparat penegak hukum, kepolisian, lalu ada pihak bagian dari LPKA, ada juga tadi pelindungan anak dari Dinas Pelindungan Anak. Kami berharap bahwa dengan pola koordinasi yang sudah berjalan saat ini, gitu, penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang cukup berat ini tadi, kami harap dapat dilaksanakan dengan maksimal, Pak. Dari tiap pihak kepolisian dengan melakukan pemeriksaan secara baik kepada anak, jangan sampai menimbulkan efek traumatis terhadap anak korban maupun terhadap pelaku. Lalu di pihak kami melakukan penuntutan, sebelum melakukan penuntutan, kami akan laksanakan dulu perdamaian-perdamaian. Mengusahakan dengan maksimal bagaimana caranya semua hal ini harus dipulihkan. Pemulihan tadi, seperti saya ulangi lagi, pemulihan terhadap anak korban dan mengubah pola pikir dari pelaku ini menjadi pola pikir masyarakat yang normal dan umum pada umumnya, menjadi lebih baik tentunya. Lalu kalau memang nanti tidak diterima oleh korban atau tidak bisa dilaksanakan perdamaian ini tadi, kita lakukan penuntutan. Dalam proses ini ada pengadilan, nanti ada pengadilan negeri ataupun ini. Nanti pengadilan ini kami harapkan juga dalam prosesnya sejauh ini baik, ya. Jadi kami nanti berharap bahwa dapat melakukan penghukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh anak ini tadi, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Lalu setelah keluar putusannya nanti diletakkan dihukum sebagaimana mestinya, kita bawa kepada LPKA. Nanti dengan di LPKA sendiri kami berharap dari keseluruhan ini tadi, nanti LPKA merangkum seluruhnya lalu melaksanakan pembinaan yang terbaik bagi anak ini dengan melihat bahwa oh, anak ini perlu dilakukan, dia sepertinya bidang otomotif, misalnya dia pelaku pencurian sepeda motor, apa motivasinya? Karena dia suka sama alat motor itu, karena dia mau tapi dia nggak punya. Nanti kita coba lihat, oh, anak-anak ini mungkin dia bisa jadi mekanik nih, suatu saat dia bisa jadi mekanik atau apa. Nah, itulah nanti dibangun di LPKA, begitu. Jadi dalam hal perbaikan, ya, kita bicarakan perbaikan ini terhadap anak-anak ini tadi yang sudah melakukan tindak pidana, kita harapkan seluruh lintas sektor itu bisa berpadu padan, begitu, bisa berkoordinasi dengan baik. Terkait dengan closing statement dari saya, Pak, begitu ya, Pak. Saya berharap anak-anak bisa lebih mengerti dan mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, bahwa pahamilah orang tua itu

0: Bapak Medri, Ko Aditya Ed Nur SH, Kausubsi 1 Bidang Intelijen Kejaris Luma, dan juga Ibu Nabila Deliani Kapirkoan SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaris Luma, calon jaksa ahli pertama. Dan tentunya juga semoga insight yang sudah diberikan, juga pesan-pesan baik tadi, juga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi benteng bagi anak-anak kita semua untuk terhindar dari pelanggaran hukum. Ingat tadi pesannya, kenali hukum, jauhi hukuman. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya. Saya Harian, saya pamit. Selamat siang.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI.

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di

Stadion Golden War dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja, ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merah. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukan hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper, on your foot, and it's got it!
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Yang jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Bungkulu siang ini Anda masih bersama saya Haryansyah. Tadi kami sudah hadirkan juga informasi berita olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut ya hingga pukul 15 nanti. Untuk hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Wow, udah gak berasa udah mau ganti lagi ya bulan ya. Dan juga pasti dengan banyak juga kesibukan Anda hari ini, atau juga persiapan jelang hari raya kurban ya, yang sudah punya rencana mau berkurban, tetap pilih-pilih hewan kurbannya ya, yang sehat, yang memenuhi syarat, dan juga menemani Anda hari ini. Musik informasi juga kami hadirkan di 92,5 FM atau juga aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Ini dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang kembali mengusulkan ribuan warga untuk bisa menerima program bantuan pasang baru listrik atau BPBL tahun 2026. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Sebanyak 6.401 data warga saat ini tengah memasuki tahap verifikasi oleh pemerintah pusat. Verifikasi ini dilakukan untuk menentukan penerima bantuan pemasangan listrik gratis di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Dan lewat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan lebih dari 50% usulan tahun ini diperkirakan dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat. Optimisme ini didukung oleh kelengkapan administrasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah telah melakukan perlengkapan dan juga perbaikan dokumen administrasi agar seluruh usulan ini bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan program tahun ini, sejumlah warga gagal menerima bantuan karena dokumen untuk pelaksanaan tahun lalu, maksud kami, warga yang gagal menerima bantuan karena dokumen administrasinya tidak lengkap. Salah satu dokumen yang menjadi syarat utama adalah surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Dan ditambahkan oleh Riko, jadwal realisasi pemasangan listrik hingga kini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian SDM. Namun, jika berkaca pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pemasangan listrik biasanya mulai dilakukan pada bulan Oktober. Dan diketahui di 2025 lalu, pemerintah pusat mengakomodasi hampir 50% dari total usulan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sekitar 4.000 usulan yang diajukan, lebih dari 2.000 rumah tangga berhasil menerima bantuan pasang baru listrik gratis.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, kami informasikan untuk waktu zuhur atau jumatan hari ini pukul 12 lewat 11 menit. Dan kita akan menantikan nanti waktu azan tiba, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

menemani saat kamu terjatuh, membersamai saat kamu terpuruk. Yakinlah, aku akan selalu ada untukmu.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut, dari kejamnya hasut dan fitnah dunia, serta jagalah kami dari semua musibah ini.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Reja Lebong membatalkan kelulusan puluhan peserta P3K formasi tahun anggaran 2024. Jelang Idul Adha, di Spangtan Kota Bengkulu intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Rejang Lebong yang resmi membatalkan kelulusan puluhan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, formasi tahun anggaran 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat pengumuman bernomor 810/430/BID.2022

0: P3K yang belum menjalani pelantikan dan mengacu pada ketentuan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN. Pengumuman ini dimuat di portal resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Total terdapat 50 peserta yang dibatalkan kelulusannya. Terdiri dari 32 orang dari tahap pertama dan 18 orang dari tahap kedua. Formasi tersebut meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penata layanan operasional hingga tenaga administrasi pemerintahan. Jelang Idul Adha di Spangtan Kota Bengkulu intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusumadewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga memeriksa anatomi tubuh secara umum.
2: Oh, baik, kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kegiatan rutin kita pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan kurban sebelum dipotong. Pemeriksaan ini gunanya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang ini di tingkat pedagang pengepul ya, kalau ini di tingkat peternak sudah kita lakukan.
1: Selain kesehatan, pemeriksaan umur juga menjadi perhatian penting petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijadikan hewan kurban. Di Spangtan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengepul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengepul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Masih jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, karantina Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak dari Pulau Enggano menuju Kota Bengkulu melalui Pelabuhan Pulau Bai. Pengawasan dilakukan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis jelang Idul Adha. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, identitas ternak, hingga pemeriksaan fisik terhadap sapi, kambing, dan kerbau yang tiba di pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh ternak memenuhi persyaratan karantina dan layak dipasarkan ke masyarakat Bengkulu. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan pengawasan ini merupakan langkah antisipasi menjaga kesehatan hewan kurban, yang memastikan seluruh ternak yang masuk melalui Pelabuhan Pulau Bai bebas dari indikasi penyakit hewan menular. Menurut Betty, pengawasan intensif dilakukan berdasarkan surat edaran Deputi Karantina Hewan Kementerian Pertanian mulai 1 bulan sebelum hingga 1 bulan setelah Idul Adha. Penyakit seperti brucellosis dan lumpy skin disease atau LSD ini menjadi perhatian utama sehingga petugas bersama Satgas ditempatkan di Pelabuhan Pulau Bai dan Pelabuhan Malakoni guna menjaga status Pulau Enggano tetap bebas penyakit hewan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, sebanyak 27 pegawai negeri sipil, PNS, formasi tahun 2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur resmi dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. K. Haji Nasaruddin Umar. Pelantikan dilaksanakan secara serentak melalui Zoom Meeting bersama seluruh kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menyampaikan pelantikan ini merupakan awal pengabdian bagi para ASN. Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan,

0: disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, sebagai aparatur negara, para PNS dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini menjadi komitmen utama dalam mendukung kinerja instansi pemerintah, khususnya di bidang keagamaan. Selain itu, PNS diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja serta terus meningkatkan kompetensi. Upaya tersebut penting guna menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. 6.401 warga kurang mampu di Provinsi Bengkulu kembali diusulkan menerima bantuan pasang baru listrik gratis dari pemerintah untuk tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengusulkan ribuan warga untuk menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL tahun 2026. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Sebanyak 6.401 data warga saat ini tengah memasuki tahapan verifikasi oleh pemerintah pusat. Verifikasi dilakukan untuk menentukan penerima bantuan pemasangan listrik gratis di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan lebih dari 50% usulan tahun ini diperkirakan dapat diakomodasi pemerintah pusat. Optimisme tersebut didukung oleh kelengkapan administrasi yang telah dipersiapkan pemerintah daerah. Menurut Riko, pemerintah daerah telah melakukan perlengkapan dan perbaikan dokumen administrasi agar seluruh usulan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
2: Verifikasi seperti tahun lalu, verifikasi data ini, kita belajar dari yang tahun sebelumnya yang tidak mendapatkan itu ada kekurangan, misalnya data kekurangan dari keterangan dari Kades yang menyatakan ini benar warganya dan benar masuk dari data yang wajib dibantu, seperti itu. Dan tahun ini sudah kita antisipasi dengan setiap usulan itu disertai dengan data dari Kades tersebut. Kemudian kementerian sudah membuatkan juga linknya untuk diisi, dan salah satu surat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan dari Kades tersebut. Okay. Dari 6.041 data itu sudah kita penuhi.
1: Pada pelaksanaan program tahun lalu, sejumlah warga gagal menerima bantuan karena dokumen administrasi tidak lengkap. Salah satu dokumen yang menjadi syarat utama ialah surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Riko menambahkan jadwal realisasi pemasangan listrik hingga kini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian SDM. Namun jika berkaca dari pelaksanaan tahun sebelumnya, pemasangan listrik biasanya dilakukan pada bulan Oktober. Diketahui pada tahun 2025 lalu, pemerintah pusat mengakomodasi hampir 50% dari total usulan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari sekitar 4.000 usulan yang diajukan, lebih dari 2.000 rumah tangga berhasil menerima bantuan pasang baru listrik gratis. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah gencar mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB serta opsen MBLB. Dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di kantor Gubernur Bengkulu kemarin, ditegaskan bahwa langkah ini berfokus pada pengetatan pengawasan produksi dan penyesuaian harga patokan MBLB. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pembenahan tata kelola pertambangan ini tidak hanya mendongkrak penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada gubernur. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, menjelaskan bahwa pengawasan di lapangan kini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 100 melalui verifikasi langsung dan evaluasi berkala. Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, sejumlah pelaku usaha seperti CV Jerven Key Stone serta berbagai perusahaan penghasil kerikil berpasir alami atau sirtu di berbagai kabupaten telah patuh menyampaikan laporan produksinya guna mendukung akurasi pengenaan pajak yang lebih tepat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sedang memproses penetapan surat keputusan gubernur terbaru terkait harga patokan MBLB, yang mana draft usulannya telah disampaikan oleh sejumlah pemerintah kabupaten termasuk Seluma, Rejalebong, Kepahyang, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dalam penyaluran beras, Perum Bulog Bengkulu Utara saat ini bekerja sama dengan 8 mitra pedagang. Masing-masing mitra mendapatkan jatah pasokan beras sebanyak 2 ton setiap minggunya. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menjelaskan pengawasan terhadap para mitra terus dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan agar beras bulog tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.000 per kilogram. Selain menjaga harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Bengkulu Utara mencapai 780 ton. Pendengar dan pemirsa, berikut kami ajak Anda mengikuti wawancara RRI Bengkulu bersama pihak BPBD Provinsi Bengkulu berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Bengkulu. Bersama Sofia Haryanja.
3: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
4: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang belum waktu 1 minggu ini, bakal udah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalaupun dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Maka kita sudah masuk bentar lagi ke ini ya musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta kepada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit sirih itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau karena cuaca ini cukup ekstrim ini kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, peti flu, peti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
5: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Ya. Nah, dari BPD Provinsi Bengkulu ini, ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih?
4: BPBD provinsi perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Sobi, baik dengan lintas sektor terkait di BP, penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin, ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi ini posisi di ini, sekarang kita lagi ngobrol pagi ini, nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
5: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlampau deras, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
4: Pertama, untuk masyarakat yang di alir rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai. Ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik terus, segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi Kabupaten Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bahkan ada yang lebat.
5: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri Bang?
4: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten, dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon, itu sudah ada terdata dengan kami.
3: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.
0: Pendengar pemirsa, momentum hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23 yang bertepatan dengan gelaran Festival Gurita tahun 2026 menjadi ajang refleksi dan pemersatu bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam kemeriahan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti Herdiawansyah, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Tidak sekedar merayakan hari jadi kabupaten, Dr. Ahmad Mufti menegaskan bahwa bertambahnya usia Kabupaten Kaur menjadi pemacu semangat bagi jajaran manajemen dan tenaga medis di RSUD Kaur. Pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu. Melalui kesadaran antara momentum hari jadi kabupaten, pesta budaya Festival Gurita, dan semangat peningkatan layanan publik, RSUD Kaur optimistis mampu membawa Kabupaten Kaur menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. TKIT Al Marjan, gelar Tasmi Al Quran bersama orang tua, perkuat pembinaan karakter Islami sejak dini. Laporan selengkapnya bersama rekan Zilviani.
6: TKIT Al Marjan menggelar kegiatan Tasmi Al-Quran bersama para murid yang didampingi langsung oleh orang tua di lingkungan Masjid Al Marjan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan karakter Islami sekaligus ajang bagi siswa untuk menampilkan hafalan Al-Quran di hadapan guru dan orang tua. Suasana kegiatan berlangsung hikmat dengan para murid satu persatu membacakan hafalan ayat suci Al-Quran di hadapan para pendamping dan dewan guru. Kehadiran orang tua dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata dalam proses pendidikan Al-Quran yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah TKIT Al-Marjan, Inggil Kurnia, mengatakan kegiatan Tasmi Al-Quran ini bukan hanya untuk menguji hafalan anak, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri sejak dini. Menurutnya, keterlibatan orang tua dalam kegiatan ini sangat penting agar proses pembelajaran Al-Quran di sekolah dapat selaras dengan pendampingan di rumah.
7: Melalui Tasmi Al-Quran ini, kami ingin anak-anak terbiasa mencintai Al-Quran sejak dini dan berani menampilkan hafalannya. Kehadiran orang tua juga menjadi penyemangat sekaligus bagian dari sinergi pendidikan antara sekolah dan keluarga. Momen ini juga menjadi ajang kebersamaan antara sekolah, murid, dan keluarga dalam mendukung pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak Qur'ani.
6: Dengan suasana yang nyaman dan penuh dukungan, anak-anak diharapkan semakin termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran serta memperkuat peran keluarga dalam proses pendidikan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen hukum yang tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menekan angka kriminalitas di daerah melalui pemusnahan massal berbagai jenis barang bukti dari 11 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bertempat di halaman kantor Kejari Kaur dan disaksikan langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta perwakilan instansi terkait. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Dr. Jainah menyatakan fokus utama penegakan hukum kali ini menyasar pada pemusnahan komoditas narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat total mencapai 10,91 gram hasil sitaan dari 4 orang terpidana sejak Januari hingga Mei 2026. Selain mengeliminasi komoditas narkotika dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih, pemusnahan ini juga mencakup barang bukti dari klaster kejahatan lain seperti tindak pidana pencabulan, pencurian dengan pemberatan atau curat, hingga kepemilikan senjata tajam secara ilegal yang dihancurkan secara fisik menggunakan mesin pemotong serta pembakaran. Tindakan represif yang terukur ini sekaligus menjadi bukti autentik atas dedikasi kejaksaan dalam menegakkan hukum secara paripurna, transparan, dan terpercaya. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Habis break, makasih yang habis Jumatan. Juga buat Anda yang lanjut lagi kerjanya, kami juga masih temani dengan musik informasi ya. Dan kalau tadi habis juga break jeda siang perdagangan, nah kita cek juga nih indeks harga saham gabungan yang dikabarkan tadi habis break siang itu menguat hingga penutupan sesi pertama. Indeks harga saham gabungan tercatat di level 6.113,44 atau naik 18,5 poin atau 0,30%. Dan sebelumnya dari Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan pergerakan indeks harga saham gabungan ini masih berada dalam fase downtrend, dan indeks harga saham gabungan ini juga sempat menembus level psikologis 6.000 pada perdagangan terbaru. Menurutnya, tekanan terhadap pasar saham domestik masih cukup besar, dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh kombinasi sentimen eksternal global dan juga faktor domestik. Dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda. Kondisi ini turut juga diikuti dengan penurunan harga minyak mentah di pasar global. Meski demikian, investor masih mencermati risiko konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Pelaku pasar juga menilai hingga kini belum terlihat solusi yang jelas untuk meredakan konflik. Dan dari sisi domestik, untuk indeks harga saham gabungan juga masih mendapat tekanan dari sentimen rebalancing indeks global, dan juga pelaku pasar mencermati agenda penyesuaian indeks yang akan berlangsung pada akhir Mei untuk indeks MSCI. Dan informasi ini mengenai indeks harga saham gabungan yang menguat 0,30% saat jeda perdagangan siang ini dapat Anda baca lebih lengkap di portal berita rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Dan faktanya adalah klaim tersebut tidak benar. Dan dikutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dengan surat edaran yang berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkerjakan guru tersebut. Ini termasuk juga sebagai penetapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, masih dilanjut kita di Bengkulu siang ini ya. Dan hingga pukul 15 nanti Anda masih bersama dengan saya, Haryansyah. Kita masih di relaksasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar, kita ke kabar olahraga dari rri.co.id. Langkah dari pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti di babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok, Hu Zhe'an, melalui pertandingan 3 game. Pertandingan berlangsung di Asiata Arena Kuala Lumpur pada hari Jumat ini. Dan Jojo memulai game pertama dengan permainan agresif dan cukup dominan. Pebulu tangkis ini mencetak poin beruntun sepanjang game pertama berlangsung. Jojo akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-14. Memasuki game kedua, Hu Zhe'an tampil lebih dominan dan percaya diri. Pebulu tangkis Tiongkok ini unggul jauh setelah kedudukan sempat berimbang 5-5. Dan Hu Zhe'an terus memperlebar keunggulan hingga memenangkan game kedua dengan skor 21-13. Dan pada game ketiga, kedua pemain sempat saling kejar perolehan poin. Jojo berusaha mengejar ketertinggalan meski Hu Zhe'an terus memimpin pertandingan dan akhirnya memenangkan setelah menutup game ketiga dengan skor 21-16. Jojo mengaku lawan mulai membaca pola permainannya pada game kedua dan ia juga bersyukur karena dapat menyelesaikan pertandingan tersebut tanpa ada cedera. Menurut Jojo, dirinya kurang cepat dalam mengubah pola permainan saat tertekan lawan dan menilai beberapa poin penting hilang akibat kurang sabar saat rally berlangsung. Dan setelah Malaysia Masters, Jojo akan fokus menghadapi Singapura Open dan Indonesia Open. Penyesuaian kondisi lapangan dan juga shuttlecock menjadi perhatian utama di persiapannya nanti.

0: ih keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Mendengar kabar dari rri.co.id kembali, ini staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rita Pranawati, menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang menurutnya pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan saja, tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Deep learning ini sebenarnya pembelajaran yang tidak hanya tentang hafalan, tapi juga bagaimana pembelajaran itu menjadi kesadaran, bermakna, dan dilakukan dengan gembira. Ini yang diungkapkan oleh Rita Pranawati yang menjelaskan pembelajaran mengenai keragaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Karena perbedaan budaya ini bukan untuk membeda-bedakan, melainkan untuk menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Dikatakannya, pemahaman terhadap keberagaman harus menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Dengan demikian, peserta didik mampu membangun sikap toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang majemuk. Ditambahkan juga, proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal saja, tetapi juga melalui kehidupan sosial di masyarakat. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menjadi ruang pembelajaran yang penting untuk membentuk karakter peserta didik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini rekan saya Nafla siap-siap menemani Anda di Bengkulu sore ini. Dan nanti juga Anda bisa ikuti Warta Belajar Sumba pukul 16. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Kak, ponselnya jauhin tuh.
6: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
5: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
6: Hah? Masa sih?
5: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
7: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Hehe, iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: Sobri, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours
2: later. Hari, udah bangun belum?
3: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Station, RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM, Kanal Formasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk lebih waspada. Kepala Pelaksana BPBD Imade Ardana menyebut pendengar, cuaca ekstrim seperti ini tuh bisa memicu berbagai bencana, mulai dari pohon tumbang, banjir, sampai gelombang tinggi di wilayah pesisir. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Misalnya hindari berteduh atau parkir di bawah pohon besar dan papan reklame saat hujan deras dan angin kencang. Untuk warga yang tinggal di daerah rendah atau dekat sungai juga perlu lebih siaga. Harus memantau kondisi air secara berkala karena banjir bisa datang tiba-tiba apalagi saat hujan intensitas tinggi. Sementara itu pendengar, nelayan dan pelaku wisata pantai juga diingatkan untuk selalu cek informasi cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di laut. Karena pendengar, gelombang tinggi cukup beresiko kalau kondisi cuaca lagi buruk. Dan kalau terjadi bencana, masyarakat juga diminta untuk segera melapor, bisa lewat call center di 112 atau langsung ke BPBD. Dan saat ini pendengar, tim reaksi cepat juga disiagakan 24 jam untuk merespon laporan warga. Dan intinya pendengar, di tengah cuaca yang lagi nggak bersahabat ini, kewaspadaan tuh jadi kunci supaya kita semua tetap aman. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, ternak.
3: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja. Dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu.
4: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafla Naura Salsabila, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan desa tangguh bencana

0: sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
1: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait, ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
0: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
2: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
0: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG Deperti Parbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Deperti Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lebat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lebat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya, itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah cekungan maupun daerah-daerah dengan drainase yang tidak baik.
1: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada dan mengambil langkah antisipatif. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, nggak merata juga di rumah saya. Di sekolah anak saya nanti nggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Amerika.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Septriyaningsih dari RRI SP Belitung.
2: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional Pasca Presiden, yaitu
3: pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat berjalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
2: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jadi.
3: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur Okta Pramono mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya. Aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
4: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. IUP PT Timah itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut, informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV yang kemitraan PT Timah.
5: Iya. Yeah.
4: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
3: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM, akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya? 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup. Request visa atau penerbitan visa kita tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total keseluruhan 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Zudi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farida asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian dan intensif tim pembina fungsi.
2: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja, gangguan kamtibmas, serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas sebagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesejan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sofia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang kurun waktu 1 minggu ini, bahkan udah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalau dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Padahal itu sudah masuk bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti, ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta pada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit siring itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau karena cuaca ini cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, seperti flu, seperti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
3: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Ya. Nah, dari BPBD Provinsi Bengkulu ini, ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih?
2: BPBD provinsi perpanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Obi, baik dengan lintas sektor terkait di BB, penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin, ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi nih posisi di ini, sekarang kita lagi ngobrol pagi ini, nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
3: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlampau deras, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali nih kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik, terus segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bakal ada yang lebat.
3: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
2: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon, itu sudah ada terdata dengan kami.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nova Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami update informasi dari rri.co.id. Pendengar, bahwa emang Idul Adha itu identik dengan ibadah kurban dan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi menariknya pendengar, perayaan hari besar ini tuh juga punya warna yang berbeda di tiap negara karena juga dipengaruhi budaya lokal masing-masing. Nah, secara umum umat muslim tuh tetap menjalankan sholat Idul Adha, berkurban dan berbagi dengan sesama. Tapi di beberapa tempat ada tradisi unik yang jadi ciri khas tersendiri. Misalnya pendengar, kayak di Mesir, jadi ada pasar unta terkenal bernama Souq al-Gamal. Yang menjelang Idul Adha, pasar ini tuh rame banget karena banyak orang cari hewan kurban, terutama unta. Nah, kalau di kawasan Teluk dan Asia Selatan ada tradisi henna. Nah, biasanya perempuan tuh menghias tangan dan kaki dengan lukisan henna sebagai bagian dari persiapan menyambut hari raya. Nah, berbeda lagi di Suriah dan Palestina. Masyarakat mereka punya kebiasaan ziarah kubur waktu Idul Adha dan mereka tuh datang ke makam keluarga, membersihkan area makam dan mendoakan orang yang sudah tiada. Sementara itu pendengar, di Tiongkok, khususnya komunitas Muslim Hui, ada tradisi membakar dupa di makam leluhur. Ini tuh jadi bentuk perpaduan antara budaya lokal dan nilai keislaman. Dan di Nigeria pendengar, perayaan Idul Adha tuh juga makin meriah dengan festival Durbar. Jadi ada parade dan atraksi kuda yang jadi tontonan khas masyarakat setempat. Jadi meskipun makna Idul Adha tuh sama di seluruh dunia, tapi mereka tuh cara merayakannya tuh bisa sangat beragam. Justru disitulah indahnya pendengar. Jadi tradisi lokal tuh ikut memperkaya perayaan tanpa menghilangkan nilai utama.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar berikut, terdapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Lisa Nudin yang saat ini domisilinya tidak diketahui agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 17 Juni 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 45 garing PDT titik G garing 2026 garing PN BGL antara Dedi Usanto sebagai penggugat melawan Lisa Nudinto tergugat 1 dan A. Rosmidar sebagai tergugat 2 kepala kantor pertanahan Kota Bengkulu sebagai turut tergugat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini, dari aku 9,5/10.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS, P3K, TNI, dan Polri. Tapi faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Dari klarifikasi yang disampaikan, Menteri Keuangan justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 tersebut tidak berdasar. Pemerintah memastikan hak para ASN tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan pendengar, pencairan gaji ke-13 direncanakan tetap berjalan dan dijadwalkan mulai awal Juni 2026. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang beredar di media sosial. Dan pastikan juga informasi berasal dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah terus berupaya memperkuat posisi pelaku UMKM di era digital. Salah satunya lewat langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz saat bertemu dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Jadi pendengar, pemerintah ingin memastikan ekosistem digital khususnya e-commerce bisa lebih adil bagi pelaku UMKM. Jadi jangan sampai pelaku usaha kecil justru dirugikan di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Dan menurut Mutia, pendengar, kolaborasi ini tuh penting supaya UMKM juga bisa terus tumbuh dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Pemerintah juga ingin memastikan platform digital tuh berjalan secara sehat dan tidak membebani pelaku usaha kecil. Selain itu juga, pendengar, pemerintah juga menegaskan tidak akan tinggal diam jika ada praktik yang merugikan UMKM. Dan regulasi juga sedang disiapkan agar perlindungan terhadap pelaku usaha kecil bisa lebih kuat dan jelas secara hukum. Harapannya juga, pendengar, dengan adanya perlindungan ini, UMKM Indonesia juga bisa lebih percaya diri untuk bersaing bukan hanya di dalam negeri tapi juga di pasar global. Jadi di tengah perkembangan ekonomi digital yang cepat, UMKM juga tetap jadi perhatian utama agar bisa tumbuh secara berkelanjutan dan tetap jadi tulang punggung ekonomi nasional. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Pendengar jemaah calon haji diingatkan untuk memastikan kepesertaan JKN mereka dalam kondisi aktif, dan imbauan ini juga disampaikan oleh BPJS Kesehatan sebagai langkah penting untuk menjamin akses layanan kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan pendengar bahwa kondisi kesehatan jemaah bisa saja berubah baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari haji. Karena itu status JKN yang aktif jadi sangat penting agar tidak perlu menanggung biaya pengobatan sendiri. Ia juga menyebut pendengar masih ada kasus jemaah yang harus membayar biaya rumah sakit secara mandiri karena kepesertaan JKN-nya tidak aktif. Padahal dengan JKN aktif, layanan kesehatan juga bisa diakses di berbagai fasilitas yang bekerja sama, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Selain itu juga pendengar, program JKN juga punya prinsip portabilitas, artinya jemaah tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan meskipun berada di luar daerah asal, termasuk saat di asrama haji. Dan untuk memastikan status kepesertaan, jemaah juga bisa mengecek lewat layanan Pandawa di WhatsApp atau aplikasi mobile JKN. Nah, kalau statusnya nonaktif karena tunggakan, bisa diaktifkan kembali dengan melunasi iuran atau mengikuti program cicilan. Intinya pendengar, memastikan JKN aktif itu bukan cuma soal administrasi, tapi juga bagian dari persiapan penting agar jemaah bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir soal biaya kesehatan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat bakal menyalurkan dana bagi hasil atau DBH pajak rokok untuk triwulan pertama tahun 2026. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irwan, menyebut pendengar total dana yang disiapkan sekitar 36 miliar. Dana ini nantinya diharapkan bisa membantu mendukung berbagai program dan pembangunan di daerah. Gak cuma itu pendengar, pemerintah provinsi juga akan melanjutkan pembayaran utang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2025 dengan nilai sekitar 20 miliar. Dan menurut Tommy, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban keuangan ke daerah meskipun tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Karena itu pendengar, pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap bersabar dan terus menjaga koordinasi supaya proses penyaluran dana ini juga bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Sementara itu untuk utang DBH pajak air permukaan tahun 2025 sebesar sekitar 8,4 miliar dipastikan sudah tuntas dibayarkan. Dan harapannya langkah ini juga bisa memperkuat keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Bengkulu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca. Yo.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan samping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh 17.734 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar

0: hingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
5: seperti apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih, Pak.
6: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK.

0: Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
1: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
0: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
3: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
3: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
4: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
5: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
4: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
6: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
7: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
6: Direktur Rumah Sakit Korpri Purwaharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
8: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BMI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HBV-DNA.
6: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
9: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
6: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
10: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
11: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
12: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
13: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
11: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
15: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ada inovasi menarik dari SD Negeri 88 Kota Bengkulu yang mulai menerapkan sistem penjemputan siswa berbasis digital, namanya Smart Pickup System. Nah, sistem ini cukup sederhana pendengar, tapi fungsinya penting. Jadi setiap siswa tuh punya barcode khusus, dan waktu pulang sekolah, orang tua atau wali yang menjemput harus menunjukkan barcode tersebut untuk dipindai oleh petugas. Kepala Sekolah Fitria Ekawati menjelaskan bahwa inovasi ini tuh dibuat untuk memastikan siswa benar-benar dijemput oleh pihak yang berhak, sekaligus juga menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman saat jam pulang. Jadi dengan sistem ini, proses penjemputan jadi lebih cepat dan terdata. Selain itu juga pendengar, kerumunan di depan sekolah tuh juga bisa dikurangi, jadi lebih rapi dan nyaman. Menariknya, teknologi yang digunakan ini juga tidak rumit, jadi cukup dengan barcode dan perangkat seperti smartphone atau scanner, data siswa dan penjemput bisa langsung diverifikasi. Nah, sekolah juga melihat ini tuh bukan sekedar soal teknologi, tapi bagian dari upaya membangun budaya, disiplin, dan juga pelayanan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Nah, harapannya inovasi seperti ini tuh bisa jadi inspirasi bagi sekolah lain untuk ikut menghadirkan sistem yang lebih aman, modern, dan ramah anak.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas batangan lagi turun hari ini. Berdasarkan data dari Logam Mulia Antam, harga emas mengalami penurunan cukup kerasa, yaitu sekitar 12.000 per gram. Nah, sekarang harga beli emas itu berada di angka 2.788.000 per gram, dan turunnya juga ini otomatis bikin nilai transaksi di butik emas ikut menyesuaikan. Nggak cuma harga beli, pendengar, harga buyback atau jual kembali ke Antam juga ikut turun. Nah, hari ini dipatok di sekitar 2.592.000 per gram. Nah, kalau dilihat, pendengar, pergerakan harga emas belakangan ini memang lagi cukup fluktuatif. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari nilai tukar rupiah sampai kondisi ekonomi global. Dan menariknya, kalau dibandingkan dengan harga di pegadaian, polanya bisa sedikit berbeda. Soalnya pegadaian tuh biasanya menyesuaikan harga berdasarkan pergerakan sebelumnya, jadi ada jeda waktu. Karena itu, pendengar, buat yang mau beli atau jual emas, sebaiknya cek dan bandingkan harga dulu di beberapa tempat. Jadi biar bisa ambil keputusan yang paling menguntungkan. Dan ke depannya, pendengar, para pengamat juga melihat harga emas ini masih akan naik turun. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya masih tergolong wajar di tengah situasi pasar yang belum stabil. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kebersamaan Nafla di Bengkulu sore ini, pendengar. Dan setelah ini sudah bersiap-siap rekan Rizka yang menemani Anda di Bengkulu malam ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku. Tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya untuk bengkul malam ini. Kali ini bersama saya Rizka Mei Dokter yang menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 22 Mei 2026 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Tadi diawali dengan mini drama produksi RRI Merauke dengan Desa Masa Depan dan Yura Yunita Mau Jadi Apa. Ya pendengar, tentu setiap kita punya impian gitu ya, mau jadi apa, entah dia di orang baik atau juga punya target gitu ya, ambisi atau juga punya goals gitu ya, mau jadi apa nantinya. Barangkali mau jadi istri yang baik atau mau jadi pemimpin atau mau jadi bos gitu ya. Ya apapun impian Anda mau jadi apa, yang terpenting adalah usahanya ke arah sana gitu ya, jadi kalau dilakukan dengan baik gitu ya pendengar, itu akan tercapai. Kita ke Armada duet sama Marcel, mau dibawa kemana?
1: What's up, yo?
0: Selamat malam.
2: Listen up, yeah.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi Prayer. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi memberikan apresiasi terhadap kinerja dan juga serapan anggaran BMKG dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. Apalagi sebelumnya juga telah menggelar audiensi dengan pihak BMKG Bengkulu. Namun demikian, Erna menekankan pentingnya penguatan sistem meteorologi yang lebih responsif demi mendukung keselamatan publik. Dalam penyampaiannya, anggota fraksi Nasdem ini menyebutkan kebutuhan modernisasi alat meteorologi menjadi hal mendesak, khususnya bagi daerah rawan cuaca ekstrim seperti Bengkulu. Dan ia menyebut wilayah daerah pemilihannya memiliki tantangan besar karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang memang dikenal memiliki perubahan cuaca sangat cepat dan sulit diprediksi, benar. Nah, kondisi tersebut sering berdampak pada aktivitas penerbangan di Bengkulu, bahkan perubahan arah kecepatan angin yang terjadi secara tiba-tiba beberapa kali menyebabkan pesawat gagal melakukan pendaratan di bandara. Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti keterbatasan sistem automatic weather observing system yang saat ini digunakan, dan dikatakan data cuaca yang baru terbaca beberapa menit kemudian ini dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan maupun aktivitas masyarakat lainnya. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

kita tinggalkan Rosa dengan hati yang terpilih. Pendengar, belanja online saat ini jadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern karena dinilai praktis, memudahkan seseorang mendapatkan berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Namun di balik kemudahan tersebut, kebiasaan berbelanja secara berlebihan ini dapat memicu kecanduan yang berdampak pada kondisi keuangan hingga menimbulkan perilaku konsumtif yang sulit dikendalikan. Banyak masyarakat seringkali tergoda beli barang hanya karena tertarik diskon besar, promo gratis ongkir, atau tampilan produk yang menarik di aplikasi belanja digital. Jika tidak disadari sejak awal, kebiasaan tersebut pernah dapat menyebabkan pengeluaran membengkak dan membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pendengar untuk mengatasi kecanduan online shopping dengan membuat daftar kebutuhan sebelum mulai berbelanja. Cara ini akan membantu seseorang lebih fokus pada barang yang benar-benar penting sehingga dapat membedakan antara kebutuhan utama dan keinginan sesaat. Selain itu, kurangi waktu untuk membuka aplikasi belanja online ini dinilai cukup efektif untuk menekan dorongan membeli barang secara impulsif. Semakin sering seseorang melihat promo, terus rekomendasi produk, maka sebagian besar kemungkinan gitu ya munculnya keinginan untuk berbelanja tanpa perencanaan yang matang. Pengaturan anggaran belanja bulanan juga hal penting agar kondisi keuangan kita tetap stabil, terkontrol, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak sedikit juga banyak masyarakat menerapkan kebiasaan menunda pembelian selama beberapa hari sebelum memutuskan membeli sesuatu barang secara online. Langkahnya sederhana, tapi ini bisa bantu seseorang untuk lebih berpikir rasional, mempertimbangkan kembali apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya sekedar mengikuti tren sementara. Nah, kalau Anda belanja online-nya termasuk yang rajin atau

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0779. Anda bisa request di malam hari ini. Dan cuaca lumayan sejuk ya Pergar, karena hujan gitu ya turun di beberapa wilayah termasuk di Jalan S. Parman nomor 31 Parangjati Kota Bengkulu. Di cuaca yang sejuk ini, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ini juga bisa bikin Anda hangat, terus juga punya memori baik ya Pergar.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita

0: juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Berkaitan isu mengenai penggunaan deodoran roll-on yang dikaitkan dengan kanker payudara memang kerap muncul dan menyebar luas di media sosial. Informasi ini seringkali buat banyak perempuan merasa cemas tanpa dasar ilmiah yang kuat. Padahal hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa penggunaan deodoran atau antiperspiran ini dapat menyebabkan kanker payudara. Para ahli kesehatan menegaskan isu ini lebih banyak bersumber dari mitos yang terus berulang. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul, anggapan bahan kimia dalam deodoran ini dapat diserap melalui kulit ketiak dan mengganggu hormon tubuh. Namun penyerapan zat tersebut dalam jumlah signifikan yang dapat memicu kanker belum pernah terbukti secara ilmiah. Penelitian berskala besar seperti The Sister Study pada tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih jelas terkait hal ini. Studi ini melibatkan hampir 50 ribu wanita yang menunjukkan bahwa penggunaan deodoran atau antiperspiran tidak meningkatkan risiko kanker payudara secara signifikan. Selain itu, lembaga kesehatan dunia seperti American Cancer Society juga menyatakan tidak ada hubungan langsung antara penggunaan deodoran dengan kanker payudara. Penelitian yang ada saat ini belum menemukan bukti kuat yang mendukung klaim tadi. Kanker payudara sendiri ini lebih dipengaruhi faktor lain seperti rehetik, usia, gaya hidup, genetik gitu, dan riwayat kesehatan keluarga. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami faktor risiko yang sebenarnya agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Dan Anda bisa lebih bijak gitu ya menerima, menyebarkan informasi kesehatan terutama yang beredar di media sosial. Dan pastikan sumber informasi itu berasal dari penelitian ilmiah, lembaga terpercaya. Ini jadi langkah penting untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Nah, untuk mendapatkan informasi berita yang tidak ada hoaxnya, simak hanya di rri.co.id ya, pendengar.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Terima kasih masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Perangkat elektronik mempermudah aktivitas, namun paparan layar ini beresiko merusak kesehatan mata. Penggunaan gadget dan waktu lama sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain. Mata lelah ditandai dengan penglihatan mulai buram, mata kering hingga nyeri pada kepala dan juga pada leher. Gangguan ini pendengar sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus ini dapat melemahkan otot-otot mata secara signifikan. Kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget ini membuat lapisan air mata kita jadi tidak stabil. Kondisi tadi menyebabkan mata terasa gatal, kering, kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Kebiasaan melihat dengan menggunakan gadget secara terus-menerus ini berisiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen. Nah, yuk kita intip tips praktis menjaga agar mata tetap segar, tidak cepat lelah saat menggunakan gadget seharian. Pertama, gunakan metode relaksasi, aturan 20-20-20. Ini tekniknya sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Setiap 20 menit bekerja, kita alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lalu lakukan proses relaksasi mata selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Penggunaan gadget terlalu lama berisiko menyebabkan computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis. Kita bisa terapkan tip praktis tadi secara rutin guna mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Dan pendengar, nanti akan banyak informasi lainnya di Bengkulu malam ini. Terima kasih masih memilih Pro 1 Bengkulu untuk referensi lagu-lagu hiburan dan beragam informasi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar untuk cek fakta malam hari ini. Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dan pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi. Belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi untuk simulasi perhitungan dan pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Penggemar back Manchester United FC, Harry Maguire mengaku kaget, kecewa sudah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Reaksi tersebut disampaikan Maguire melalui unggahan di Instagram usai pelatih Thomas Tuchel itu mengumumkan daftar 26 pemain di Three Lions. Maguire mengatakan dirinya yakin masih dapat memberikan kontribusi penting bagi timnas Inggris berdasarkan performanya bersama MU, namun ia harus menerima keputusan pelatih yang mencoretnya dari skuad. Meski kecewa, pemain berusia 33 tahun itu tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Inggris. Ia berharap skuad asuhan Tuchel ini mampu meraih hasil terbaik pada Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Manchester United pada 2019, Maguire telah mencetak 17 gol di semua kompetisi, sementara bersama timnas Inggris ia mengoleksi 7 gol dari 66 penampilan. Selain Maguire, sejumlah nama besar lain seperti Phil Foden, Cole Palmer juga dilaporkan tidak masuk dalam skuad Inggris. Turnamen akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Temukan pendengar beragam informasi lainnya seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Iya, pendengar Radio Menunggu Kamu dari Anji baru saja berlalu dari ruang dengar kita dan hujan disertai petir gitu ya pendengar menghiasi langit malam hari ini. Untuk Anda yang di rumah, selamat beristirahat ya. Untuk Anda yang malam hari ini juga kerja, tetap semangat, tetap jaga keselamatan juga ketika Anda bekerja ya pendengar. Baik, kita ke informasi lainnya tetap di Bengkulu malam ini.

dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

selamat beristirahat untuk Anda yang siap-siap beristirahat. Dan efek dari hujan lebat, di hujan deras gitu ya, disertai petir, ini beberapa kawasan terjadi pemadaman aliran arus listrik gitu ya, pendengar, oleh PLN. Dan untuk Anda yang barangkali malam ini mesti gelap-gelapan karena mati lampu gitu ya, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan ini tidurnya malam hari ini jadi lebih nyenyak dan juga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Dengar ada Regina Ivanova dengan Mengikat Janji mengantarkan kita pada pukul 23:29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap beristirahat ya, Pergar. Nah, kali ini kita juga kembali mengingatkan untuk Anda yang siap-siap beristirahat, cek kembali pintu jendela apakah sudah terkunci dengan sempurna, Pergar, biar ketika Anda terlelap gitu ya, kondisi rumah tetap aman. Juga kembali cek ke area dapur, pendengar, terus perangkat elektronik, karena tadi juga hujan disertai petir, tentu rawan gitu ya, ketika alat elektronik tetap dalam kondisi aktif atau on ya, pendengar.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

0: Terima kasih pendengar sepanjang hari ini memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya. Dan menyisakan waktu lebih kurang 10 menit ke depan untuk Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap, dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026, melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Amedoktor yang mengucapkan selamat malam. Terima kasih untuk Anda. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali bisa menemani Anda untuk kebersamaan kita hari ini di Sabtu 23 Mei 2026 dalam Bengkulu pagi ini. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan menemani Anda di awal kebersamaan ini sebelum memulai aktivitas pagi, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sentuhan iman yang nanti kami hadirkan, dan kami juga temani dengan lagu-lagu islami. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

bersama saat kamu terpuruk.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selamat bergabung di Pro 1 Bengkulu, dan untuk saat ini kami akan ajak Anda mengikuti sentuhan iman bersama Ustadz Sukran Jayadi. Selamat mengikuti.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়া শুকরিল্লাহি আলা নিআমাতিল্লাহ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Dan insyaAllah kita bisa mengawali semua aktivitas kita di pagi hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka insyaAllah keberkahan juga akan turun kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mutiara kita atau sentuhan iman kita pada pagi hari ini adalah debu akan meminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Apapun dalam hidup ini akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk debu sekalipun. Beruntung kita sebagai seorang muslim itu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba

Ada tidak? Kita ini memilih untuk tidak menjadi umat Nabi Muhammad, tapi memilih menjadi umat Nabi lain. Ada yang mau cari Nabi lain? Saya pikir kita semua itu mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi. Ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga yang namanya mata kita. Ya. Menjaga mata dari semua kemaksiatan yang ada di dunia ini. Cukuplah kita memegang handphone, gadget, laptop, komputer atau apa namanya, meram sampai pagi, kita nonton di depan televisi. Saya yakin, ya, hari ini masih banyak yang senantiasa tidak bisa melepaskan dirinya dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan WA-nya dan sebagainya. Saya yakin yang mau ngaji, yang ngaji. Handphone kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan. Mestinya kalau waktunya ngaji, ya kita ngaji. Waktunya sholat, kita sholat. Handphone kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya, ini kadang-kadang kita bingung. Bahkan bukan hanya anak-anak saja yang melakukannya. Termasuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak juga begitu. Ya, sedang baca Quran, dia selfie. Saya sekarang alhamdulillah bisa baca Quran. Sedang sholat jamaah, dia selfie, alhamdulillah sekarang bisa sholat jamaah di masjid raya, misalnya begitu. Dia sedekah, dia selfie lagi, alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Hati-hati dengan informasi yang kita berikan di media sosial itu, maka akan memunculkan sifat riya di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, mungkin kita tidak sengaja untuk menjadikan pribadi kita riya. Niat kita hanya untuk menginfokan kepada kawan-kawan supaya informasi ini kemudian bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, kalau semua yang kita lakukan itu kemudian tanpa kita kontrol atas dasar iman, maka itulah yang menyebabkan diri kita lupa dan lalai, yang menyajikan diri kita ini sebagai orang yang riya dalam hidup ini. Sehingga apapun kegiatan kita, itu kita foto dan kita upload, kita informasikan kepada kawan-kawan kita. Ibu rumah tangga misalnya, ya, di dapur dia selfie, alhamdulillah bisa masak yang enak buat suami. Hati-hati, itu bisa riya. Yang kerja di kantoran, selfie, cepret, alhamdulillah saya bisa kerja hari ini dengan tuntas dan lembur sampai jam 9 malam. Emang kita mau disebut apaan? Ya. Jadi para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah, bahkan sekarang mohon maaf, para petani pun juga udah begitu. Dia dia misalnya metik kopi, nyadap karet, dia selfie. Oh, selfie ria. Jadi pengaruh handphone yang kita miliki, pengaruh media sosial itu, ya bisa berdampak positif bagi kita, pun bisa berdampak negatif buat diri kita dan keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, membawa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan makna, menjadi hidup yang penuh dengan ketakwaan, karena Nabi Muhammad membawa perintah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau saat ruku itu dilempari kotoran. Sampai anaknya yang namanya Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata sambil menyepu dari pundak Nabi Muhammad, ya, yang kebetulan lagi sholat, kemudian dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat, dirikan sholat. Kita masih juga enggak mau sholat. Ya. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Dalam selawatan kita hafal betul selawat Batar, selawat Naria atau apa namanya. Ya, tapi itu hanya sebatas mulut kita. Kita belum mengimplementasikan, kita belum menerapkan, kita belum mengamalkan
dan kita belum membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita bagus, indah, ya. Coba kalau seandainya suara indah itu kemudian kita jadikan untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Akan penuh dengan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Qur'an, dibaca ya Allah, coba kita lihat. Sekarang di rumah kita Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Enggak pernah kita baca, enggak pernah kita sentuh. Ayo, sekarang kita bersihin itu Al-Qur'an. Kita perbanyak istighfar, kita bersihkan debunya satu-satu, ya. Ya. Supaya kita nanti tidak ditertawain di setiap kita nanti disiksa, dimintai pertanggungjawaban oleh debu. Ya. Kenapa? Karena debu yang menempel di Al-Qur'an itu akan meminta pertanggungjawaban kita karena kita tidak pernah membuka dan membaca Al-Qur'anul Karim. Saya tidak ridho, kata debu. Ya. Kalau hambamu itu ya Allah masuk surga, kenapa? Karena pada waktu di dunia Al-Qur'an itu dibiarkan dengan terbengkalai. Ya. Saya ini debu yang hinggap di Al-Qur'an. Dari mulai dia membeli Al-Qur'an, dari mulai dia mendapatkan Al-Qur'an, tidak sedikit pun dia membacanya. Satu langkah kepengen masuk ke dalam surga ditarik oleh malaikat. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Hanya dengan gara-gara sebutir debu, subhanallah. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dia tentang neraka jahanam itu betapa dahsyatnya. Bahkan saking dahsyatnya neraka jahanam itu ketika beliau bercerita, beliau sampai 3 kali pingsan. Ya. Bahkan pingsannya itu enggak tanggung-tanggung. 3 hari, 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Sujud kepada Allah, memohon dan memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan di neraka jahanam. Oleh karena itu baca Al-Quran. Karena dia akan mendatangkan di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat. Ya, puasa dan Al-Quran itu selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada para ahlinya, kepada orang yang senang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Banyaklah membaca Al-Qur'an. Mari kita hidupkan lagi yang namanya gerakan maghrib mengaji. Kita matikan televisi pada waktu jam-jam habis maghrib atau salat maghrib sampai dengan isya. Kita tuntun anak kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kita ajari mereka, kalaupun tidak bisa, maka kemudian kita cari guru privat. Ini untuk menyewa guru privat bahasa Inggris, matematik, fisika dan sebagainya, sanggup kita bayar ya ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi untuk membayar seorang guru ngaji itu tidak pernah kita lakukan. Padahal itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Para pendengar sentuhan iman dari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian kita memotivasi diri kita ini untuk senantiasa dekat, untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka sekecil itu juga balasan akan kita rasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tugas kita lah sebagai umat Nabi Muhammad akhir zaman untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruf ilallah, untuk membimbing keluarga kita, untuk mengajarkan anak-anak kita, untuk mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan yang punya rumah mewah, yang punya rumah bagus, ayo. Ya, paling tidak kita punya ruang untuk sholat berjamaah. Kita punya ruang untuk berdialog, bertadarus kepada keluarga kita. Al-Quran kalau selama ini cuma satu, sementara keluarga kita misalnya 4, 6, bahkan sampai 10 orang, ayo kita beli Al-Quran. Mobil terbeli, rumah terbeli, bagus misalnya kan.
apalagi tanah luas, kebun banyak lebar, tapi Al-Quran di rumah nggak ada. Subhanallah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kalau seandainya itu tidak pernah kita membacanya. Jangan sampai debu-debu kemudian atas Al-Quran yang kita beli itu menempel di Al-Quran akibat kita tidak pernah kita baca, dia nanti akan memintai pertanggungjawaban kita. Karena kezoliman kita tidak pernah misalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik walaupun kecil Allah akan balas. Jelek walaupun kecil Allah juga akan perlihatkan balasannya kepada kita. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur dalam hidup ini, dan wujud syukur itu adalah kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita akan melakukan aktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencari nikmat Allah di muka bumi ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendekatkan dan menghidupi keluarga kita, maka insyaallah itu adalah wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang muttaqin, yang kemudian akan diberikan rezeki dengan halal dan thayyibah oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."
1: Pro 1 FM.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: 1 FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi, edisi Sabtu 23 Mei 2026. BPBD Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang kembali melanda wilayah Kota Bengkulu. Bupati Kaur secara resmi melaunching Festival Gurita 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bengkulu yang mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrim yang kembali melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Ardana mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu ini, seperti hujan dan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi, berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Menurutnya ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian masyarakat guna mengurangi risiko bencana saat hujan buruk terjadi. Terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar seperti nelayan dan lainnya. BPBD Kota Bengkulu meminta warga menghindari berteduh maupun juga memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar dan papan reklame ketika hujan lebat serta angin kencang yang melanda. Kondisi tersebut juga dinilai berbahaya karena pohon maupun reklame berisiko tumbang sewaktu-waktu. Selain itu juga warga yang tinggal di kawasan rendah dan bantaran sungai juga diminta lebih waspada terhadap potensi banjir luapan. Masyarakat diharapkan aktif memantau debit air untuk mengantisipasi banjir kiriman yang bisa datang secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Kaur, pendengar, Bupati Kaur secara resmi melaunching Festival Gurita tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuhan. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP melaunching Festival Gurita di Lapangan Merdeka Bintuhan Jumat 22 Mei 2026, di mana pembukaan Festival Gurita ditandai dengan pemukulan dol oleh Bupati Kaur bersama Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu serta tamu undangan lainnya. Bupati Kaur berharap dengan adanya Festival Gurita ini, kuliner di Kabupaten Kaur dapat dikenal seluruh dunia, dan ia berharap kuliner di Kabupaten Kaur seperti berbahan dasar gurita dan lainnya ini tidak berhenti sebatas pegelaran festival namun terus berkelanjutan. Bupati Kaur juga secara langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu dan Kabupaten Kaur untuk hadir dan turut memeriahkan Festival Gurita Kaur 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara.
2: Kami minta nanti kuliner betul-betul di Kabupaten Kaur ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai batas ini saja gurita ini, Pak. Nanti bikin kemasan baik nasional maupun ke tingkat nasional. Kita ada hiburan. Ini ada beberapa artis yang akan menghibur kita. Terima kasih Pak Kapolres sudah menyumbangkan temannya hadir di sini. Reza, Indonesia Idol. Kita nyanyi semua nanti kalau mereka sama.
1: Menurut Bupati Kaur, festival tahunan tersebut bukan hanya menjadi hiburan rakyat semata, tapi juga merupakan wadah promosi budaya, kuliner, seni, dan potensi wisata daerah yang dimiliki Kabupaten Kaur kepada masyarakat nasional bahkan mancanegara. Adapun kegiatan Festival Gurita, selain menyajikan kuliner khas berbahan dasar gurita, Festival Gurita Kaur 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Di antaranya, Festival Kuliner Khas Kaur, Pentas Seni dan Budaya Daerah, Hiburan Rakyat dan Pertunjukan Musik, Pameran UMKM dan Produk Lokal, Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Kaur, serta atraksi budaya dan tradisi masyarakat Kaur. Untuk itu, Pemkab Kaur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti minimnya fasilitas dan kapasitas operasional Basarnas di Bengkulu saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Basarnas Terlebih sebelumnya, Erna juga telah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Basarnas Bengkulu. Dalam forum tersebut, politisi perempuan Nasdem ini menilai terdapat kesenjangan besar antara tingkat risiko kebencanaan dengan kemampuan real yang dimiliki Basarnas di daerah. Di mana Bengkulu sebagai daerah pemilihan atau dapilnya yang berada di pesisir barat Sumatera memiliki tingkat kerawanan tinggi karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dengan kondisi geografis tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai, terutama untuk menghadapi potensi bencana laut dan cuaca ekstrim. Belum lagi diakui, Samudra Hindia dikenal sebagai salah satu samudra dengan karakter gelombang paling berbahaya di dunia. Namun ironisnya, hingga saat ini Basarnas Bengkulu dinilai belum memiliki fasilitas yang layak untuk menunjang operasi penyelamatan di wilayah tersebut. Bahkan, Basarnas Bengkulu belum memiliki dermaga sendiri. Selain itu, kapal operasional yang digunakan saat ini juga disebut merupakan kapal bekas bantuan dari Sumatera Barat yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik perairan Bengkulu. Untuk itu, benar-benar dibutuhkan armada yang kuat dan sesuai standar keselamatan. Termasuk diminta Basarnas mengubah pola pendekatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Mengingat distribusi alat dan armada tidak cukup hanya berdasarkan pemerataan administratif antar daerah, melainkan juga harus berlandaskan pada risiko kebencanaan masing-masing wilayah.
3: Jangankan kapal, Pak. Gak punya dermaga Basarnas dah gue ya. Kapalnya, Pak, itu kapal buangan, Pak. Dari Sumatera Barat dikasih ke kita kapal bekas. Yang sama sekali gak cocok dengan karakteristik Samudra Hindia. Itu gak bisa dengan kapal fiber, Pak. Basarnas harus programnya lebih kepada, bukan kepada pemerataan secara administratif, ya kan, terkait pengadaan sarana prasarana, tapi harus pendekatannya berdasarkan risk assessment.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu ini menilai pendekatan berbasis risk assessment menjadi hal penting agar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Bengkulu memperoleh prioritas dalam penguatan fasilitas penyelamatan. Dengan dukungan yang memadai, respon terhadap kecelakaan laut maupun bencana alam dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Karena itu, Erna berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan Basarnas Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ribuan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 telah menjalani vaksinasi guna menjamin kesehatan dan keamanan ternak. Laporan selengkapnya bersama Puspa Skararum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan kesiapan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pelaksanaan vaksinasi penyakit hewan menular. Langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dipotong nanti. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berbagai jenis vaksin ternak ke Provinsi Bengkulu. Bantuan tersebut terdiri dari 20.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2.000 dosis vaksin septicaemia epizootica atau SE, dan 2.000 dosis vaksin jembrana. Pada tahap awal, pemerintah daerah memprioritaskan vaksin PMK pada hewan ternak. Hingga saat ini, sekitar 18.000 dosis dari total 20.000 dosis vaksin PMK telah berhasil disalurkan kepada ternak di berbagai wilayah. Abdul Hadi memastikan vaksinasi dilakukan sebelum masa pemotongan hewan kurban dimulai. Dengan demikian, kondisi kesehatan hewan kurban diharapkan tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
5: Kami kemarin memang kejar dulu untuk tahap awal ini untuk penyakit mulut dan kuku. Nah, itu alhamdulillah hampir dari 20.000 itu hampir selesai dilaksanakan. Nah, intinya sebelum satu bulan sebelum pemotongan kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi. Nah, mudah-mudahan semuanya ternak yang ada ini bisa terjangkau kemarin atau sudah dilaksanakan vaksinasi ya. Kemudian untuk tahap berikutnya pelaksanaan vaksinasi ini, yaitu kan satu tahun sekali, Mbak, vaksinnya. Intinya kalau memang sudah kena, itu nanti sudah dilaksanakan vaksin. Untuk jenis vaksinnya misalkan PMK, ya nanti kita ajukan lagi untuk berikutnya tahun depan. Itu diajukan tahun ini untuk tahun pelaksanaan tahun depan.
4: Selain vaksin PMK, pemerintah juga akan melanjutkan vaksinasi penyakit lain secara bertahap. Vaksin SE dijadwalkan diberikan 1 bulan setelah vaksin PMK, kemudian dilanjutkan vaksin Jembrana pada tahapan berikutnya. Pelaksanaan vaksinasi akan difokuskan pada zona-zona yang sebelumnya pernah ditemukan kasus penyakit tertentu pada ternak. Langkah ini dilakukan agar penanganan dan pencegahan penyakit hewan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mulai mempersiapkan pengajuan kebutuhan vaksin ternak untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat. Pengajuan tersebut ditargetkan paling lambat dilakukan pada Oktober hingga Desember 2026 agar distribusi vaksin tahun depan dapat berjalan tepat waktu. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi memberikan apresiasi terhadap kinerja dan serapan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPR RI. Apalagi sebelumnya juga sudah menggelar audiensi dengan pihak BMKG Bengkulu, namun demikian Erna menekankan pentingnya penguatan sistem meteorologi yang lebih responsif demi mendukung keselamatan publik. Dalam penyampaiannya, anggota fraksi Nasdem ini menyebutkan kebutuhan modernisasi alat meteorologi sebagai hal yang mendesak, khususnya bagi daerah rawan cuaca ekstrim seperti Bengkulu. Ia menyebut wilayah daerah pemilihannya ini memiliki tantangan besar karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang dikenal memiliki perubahan cuaca yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Dengan kondisi tersebut sering berdampak pada aktivitas penerbangan di Bengkulu. Bahkan perubahan arah dan kecepatan angin yang terjadi secara tiba-tiba beberapa kali menyebabkan pesawat gagal melakukan pendaratan di bandara. Makanya dibutuhkan sistem deteksi yang benar-benar akurat dan real time. Selain itu juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan

0: Samudra Hindia, cuaca ekstrem, kecepatan angin cepat sekali berubah. Ini Bapak boleh lihat di bandara berapa kali kita gagal landing karena kecepatan putaran angin yang berubah secara tiba-tiba. AWOS kita itu, Pak, baru bisa dibaca 10 menit kemudian. Lah, kalau kita punya alat begini, Pak, bisa bahaya ini, Pak. Mungkin ini nanti ke depan juga menjadi perhatian, Pak, ya, untuk pembangunan automatic weather sensing system.
1: Lebih lanjut, Erna berharap melalui modernisasi, alat meteorologi dapat menjadi prioritas nasional, terutama untuk wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan lautan lepas. Bahkan dalam penguatan sistem meteorologi ini diharapkan keselamatan transportasi udara, pelayaran, hingga aktivitas masyarakat pesisir dapat lebih terjamin. Mengingat keakuratan informasi cuaca menjadi faktor penting dalam meminimalisasi risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca ekstrim. Mendengar, kita ke Kabupaten Bengkulu Utara, langkah penanganan darurat sementara. Bupati Bengkulu Utara, Gotong Royong, bersama kelompok tani untuk melakukan penimbunan jalan tani yang amblas di Kelurahan Kemumu. Laporan selengkapnya bersama rekan Aisyah Dini.
2: Menindaklanjuti jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya yang amblas, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata, langsung tinjau ke lokasi dan melakukan gotong royong bersama kelompok tani setempat. Proses penanganan dilakukan dengan menimbun menggunakan material koral agar akses jalan dapat kembali dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga berencana melakukan perbaikan secara permanen agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi. Perbaikan tersebut direncanakan akan dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2026. Dengan harapan infrastruktur jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu dapat menjadi lebih kuat, aman, dan mampu menunjang aktivitas pertanian dalam jangka panjang.
3: Pertama, kita penanganan darurat. Apa darurat? Di Gotong Royong. Kita juga penimbunan sementara, di sana sekitar, lahan warga juga bisa ambil tanahnya.
2: Sementara itu, salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Tri Adi Kurniawan, berharap melalui penanganan darurat ini, akses jalan dapat kembali dilalui sementara waktu, sehingga proses pengangkutan hasil panen tetap berjalan lancar. Tri Adi Kurniawan juga menyebut tidak hanya terkait dengan perbaikan jalan usaha tani yang ambles saja, para petani juga menyampaikan berbagai aspirasi kepada Bupati terkait kebutuhan dan fasilitas pertanian lainnya, salah satunya yakni aliran irigasi.
4: Kita terkait masalah fasilitas untuk pertanian seperti BIP, banyak hal yang masih menyangkut masalah pertanian lah.
2: Amblasnya jalan usaha tani ini terjadi pada beberapa hari lalu akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Bengkulu Utara. Akibatnya, badan jalan mengalami amblas hingga mencapai kedalaman sekitar 5 meter. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pembenahan tata kelola Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu merupakan langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian, mulai dari tata kelola keuangan, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, hingga pelayanan rujukan rumah sakit. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam guna menemukan akar permasalahan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui kegiatan bimbingan teknis tata kelola rumah sakit yang digelar kemarin dengan menggandeng tim pendamping dari Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Cipto Mangunkusumo, yang baru-baru ini dilaksanakan, Herwan berharap tidak hanya menghasilkan saran atau rekomendasi semata, tetapi harus menghasilkan rencana kerja yang dapat langsung dilaksanakan dan memberikan perubahan nyata sehingga pelayanan

0: Layanan kesehatan kepada masyarakat Bengkulu semakin optimal. Satpol PP Kabupaten Kaur ajak masyarakat jaga hewan ternak masing-masing demi kenyamanan bersama dan ketertiban umum. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan kembali menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Salah satu yang jadi fokus utama saat ini adalah penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang hewan ternak. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra menyatakan bahwa pihaknya tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Kaur yang salah satu langkah nyatanya dimulai dari kedisiplinan mengelola hewan ternak. Menurut Budi, penegakan perda ini tidak akan berjalan maksimal tanpa ada kesadaran dan partisipasi aktif dari pemilik ternak itu sendiri.
2: Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama membangun Kaur, terutama dalam penegakan perda, mari kita tertibkan ternak kita masing-masing. Jangan sampai berkeliaran di jalan raya, jangan sampai memasuki rumah pemukiman pekarangan, apalagi yang sifatnya kebun ataupun usaha-usaha pertanian lainnya. Karena dengan dilepas liarkannya ini akan sangat mengganggu, sangat menurunkan ekonomi masyarakat.
1: Ditambahkan oleh Budi, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap dengan pendekatan yang humanis namun tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga wilayah Kabupaten Kaur menjadi lebih tertata, bersih, dan aman dari gangguan ternak liar. Dari Kota Bintuan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Polda Bengkulu menggelar upacara farewell parade Kapolda Bengkulu di Mapolda Bengkulu sebagai rangkaian serah terima kepemimpinan di jajaran Polda Bengkulu Jumat pagi. Momentum penting dalam kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera pataka waspada Jana Nuraga dari Irjen Pol Mardiono kepada Kapolda Bengkulu yang baru Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid. Penyerahan pataka tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan dan tongkat komando di lingkungan Polda Bengkulu, sekaligus mencerminkan harapan agar nilai-nilai loyalitas, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat terus dijaga dan dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru. Dalam amanatnya, Irjen Pol Mardiono yang kini menjabat sebagai Kakor Binmas Baharkam Polri menyampaikan rasa bangga dan haru selama mengabdi bersama keluarga besar Polda Bengkulu kurang lebih 1 tahun, 1 bulan, 25 hari. Menurutnya, masa pengabdian tersebut memberikan banyak kenangan, pelajaran, dan kebanggaan tersendiri melihat dedikasi seluruh personel Polda Bengkulu yang tetap bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Dikatakan Mardiono, kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kerja nyata, sikap humanis, dan kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian Irjen Pol Mardiono. Dugaan korupsi pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu, penyidik Kejari Bengkulu geledah sejumlah rumah ketua dan kantor koperasi di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
3: Setelah menerima laporan dan mengumpulkan sejumlah bukti, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan penggeledahan rumah dan kantor koperasi pedagang kaki lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu. Lokasi penggeledahan tersebut berada di rumah Junaidi, selaku ketua koperasi pedagang kaki lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu di Kelurahan Tebeng dan kantor koperasi di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Kejari Bengkulu Dr. Yeni Puspita melalui kasih intel Kejari Bengkulu Yuharmen Yakub mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, sebanyak 200 dokumen yang ada kaitannya dengan perkara yang diusut, diamankan, dan beberapa barang bukti lainnya. Hasil sitaan akan dijadikan bukti oleh penyidik guna mendalami kasus yang telah naik proses penyidikan.
4: Kami di Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melaksanakan biar. Ya, sekitar pukul 10 tadi pagi, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah melakukan penggeledahan terkait kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pasar Pandeglang yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu dari tahun 2005 sampai 2006.
3: Dikatakan Kasih Intel, nantinya hasil sitaan akan dijadikan bukti oleh penyidik guna mendalami kasus yang telah naik di proses penyidikan. Dari dua lokasi ditemukan penggeledahan, terdapat diamankan ratusan dokumen yang mendukung proses penyidikan. Sebelumnya dalam kasus ini, penyidik telah menemukan perbuatan melawan hukum dengan melawan pemeriksaan sejumlah saksi dan bukti. Sofie Renja melaporkan.
0: Kegiatan pengecekan dapur SPPG oleh Polres Bengkulu Utara di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Bengkulu AKBP Bakti Kautsar Ali bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkulu Utara Nyonya Wulan Bakti. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Bengkulu Utara memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Dalam pengecekan, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali meninjau langsung standar gizi makanan yang dipersiapkan oleh dapur SPPG. Selain itu juga pengawasan dilakukan terhadap perencanaan menu makanan agar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat program MBG Polri. Petugas turut memeriksa aspek keamanan makanan atau food security untuk memastikan bahan makanan aman dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga tahapan pengemasan makanan sebelum didistribusikan. Dan Kapolres Bengkulu Utara juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapur SPPG secara berkelanjutan. Yang meminta seluruh petugas selalu memperhatikan kebersihan bahan makanan, ruang pengolahan, hingga proses penyaluran makanan kepada para siswa. Menutup informasi di berita daerah pagi ini, kami hadirkan kabar sambut Idul Adha 1447 Hijriah. Polres Kaur matangkan agenda penyembelihan terhadap 11 ekor sapi kurban. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Kepolisian Resort atau Polres Kaur mulai mematangkan kesiapan teknis menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah antisipatif tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi lintas satuan fungsi guna membahas seluruh rangkaian operasional penyembelihan hingga distribusi hewan kurban agar berjalan lebih tertib dan khidmat. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan fokus utama dalam agenda rapat tersebut menekankan pada aspek akuntabilitas dan ketetapan sasaran dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Manajemen logistik mulai dari sterilisasi lokasi penyembelihan, kesiapan tim jagal, hingga pemetaan klaster penerima manfaat menjadi poin krusial yang dibedah secara mendalam oleh panitia pelaksana. Selamat menjelaskan, guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan dan menghindari terjadinya penumpukan massa saat pembagian, panitia menetapkan skema pembagian lokasi penyembelihan. Sebanyak 6 ekor sapi akan dieksekusi langsung di lingkungan Markas Polres Kaur, sementara 5 sapi sisanya disebarkan ke tingkat polsek jajaran demi mendekatkan akses distribusi kepada warga di setiap kecamatan.
6: Pada tahun ini, Polres Kaur akan melakukan penyembelihan sebanyak 11 ekor sapi, di mana pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di Polres Kaur dan di Polsek Jajaran untuk penyembelihannya. Di Polres Kaur sebanyak 6 ekor dan di Polsek Jajaran ada 5 ekor sapi.
5: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, agenda ibadah kurban ini merupakan bagian dari program tahunan yang konsisten digulirkan oleh institusi Polres di bumi se-Asesi Ijen. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban spiritual bagi personil yang berkemampuan, melainkan juga instrumen sosial untuk mempererat tali silaturahmi antar aparat penegak hukum dan masyarakat. Seluruh paket daging kurban yang tersedia nantinya akan disalurkan secara pintu ke pintu atau door to door kepada masyarakat yang berhak dan kurang mampu di wilayah hukum Polres Kaur. Melalui langkah kepedulian nyata ini, Polres Kaur berharap semangat berbagi dan nilai-nilai kebersamaan dapat terus terjaga dengan baik demi terciptanya harmonisasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kaur. Tendio Saprewan, RRI Bituhan melaporkan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi yang terjadi di sekitaran Anda melalui WhatsApp di 0811 7307079. Saya Haryansyah, rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Informasi akan disampaikan oleh prakirawan Winda dari BMKG Bengkulu. Berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kepayang, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kepayang, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, BPBD Provinsi Bengkulu mengingatkan untuk kita waspada terhadap cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir ini, dan juga hujan dengan intensitas tinggi serta juga angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana seperti pohon tumbang, banjir, hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan juga menyiagakan personel untuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba harus menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang tinggal di daerah rawan banjir. Dan cuaca saat ini memang cukup ekstrim, hujan deras, angin kencang, ini bisa menimbulkan risiko bencana kapan saja. Dan untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang perlu juga menjadi perhatian adalah jika cuaca buruk, pohon tumbang, juga robohnya papan reklame akibat terpaan angin kencang. Jadi diminta tidak berteduh ya atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar atau baliho yang dinilai rawan roboh. Juga untuk yang berada di kawasan rendah, bantaran sungai, juga diminta untuk aktif memantau terus debit air, terutama ketika hujan turun dalam waktu yang cukup lama. Langkah antisipasi ini dinilai penting untuk menghindari risiko banjir, luapan, maupun juga banjir kiriman. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional.